0: Suara Banjarmasin 90,1 FM.
1: Kamu Sabtu
0: suara. Ini dari Arman Maulana aja.
1: Kamu
0: bukan dari
1: kamu.
0: Gigi ya.
2: Ada kisah anak, Pin masih ngantuk, kamu ramah jadi.
0: Kirim pam-pam lagi ke sana, Kai.
2: Aku ngantuk banget.
0: Ih, ke sana, Kai.
2: Ndak belang sih, belang.
0: Tapi
2: mohon belang kada mungkin tangan kosong.
0: Nah, masa tangan kosong orang.
2: Kada banget duit tangan kanan 2 miliar. Tangan kiri kopi.
0: Muat tangan 2 miliar. Duit tangan miliar muat.
2: Duit tangan miliar. Pandernya luput kayak mana dapat duitnya.
0: Ada.
2: Duit tangan miliar. Ada Dito Tanta. Dito Tanta. Ta ta ta ta yo.
0: Sahabat suara, di hari Senin kayak gini enak banget libur ya.
2: Enak ya. Ibaratnya kayak kita apa
0: libur akhirnya
2: panjang. Gitu ya. Seharusnya kita tuh capek sama Arsenal, libur.
0: Wih, cakep banget. Egam, sudah dapat kurban kan, Egam?
2: Di komplek ada aku ambil.
0: Wah, kenapa?
2: Akhirnya kada kami ambil.
0: Oh.
2: Kada tahu kayak kolar tuh.
0: Oh.
2: Ada anak odang, selamat bayi sukan anak odang.
0: Anak odang, tapi mintua masak apa mintua?
2: Wih, masak daging terus, mamaku. Hari raya masak daging, tiba-tiba sop daging,
0: iya,
2: daging apa semur kah?
0: Iya.
2: Semur daging kah? Itu.
0: Masak pulang abis itu? Wah, banyak banget ya.
2: Banyak, minta aku masak juga. Oh banyak udah daging di wedding rawon. Waduh. Oh, makan daging.
0: Iya.
2: Mau ada kayak daging.
0: Iya. Kamu kayak gimana sahabat suara? Udah habis daging kurbannya atau masih ada?
2: Dicek-cek dulu ya, siapa tuh tak ambil daging tahun semalam.
0: Hidup pulang.
2: Tiba-tiba ada daun saja kecambah terbuat.
0: Jadi tumbuhan tuh ini.
2: Jadi kayak bawang tuh nah, nah.
0: Iya,
2: nukar
0: iya.
2: Bawang seperapat kelawasan lalu jadi daun bawang.
0: Tapi suara juga yang mau hari ini jalan-jalan boleh ya kan?
2: Iya.
0: Mau nonton film
2: Betul. Mungkin
0: atau liburan ke luar.
2: Boleh.
0: Tadi Everyday ngajakin mancing lagi katanya.
2: Wah, kada kawa mancing aku.
0: Kayaknya Everyday Agustus ke atas aja.
2: Iya, Agustus ke atas kita atur ya mancingnya. Iya. Ana Odang mendengar suaranya di radio, melihat fisiknya di TikTok.
0: Nah, wah,
2: keren itu sudah.
0: Mantap deh, Gem.
2: Karena mantap sudah karena ada yang
0: tinggal
2: melawan sudah.
0: Tinggal antar kopinya lagi, Gem.
2: Ih. Tinggal antar kopi.
0: Dah. Itu syaratnya deh, Gem.
2: Mau sudah tak antar kawan antar kita. Biar jalan kutagur tukang, Gem.
0: Biar kamu benset ketanggung taruh subang.
2: Sahabat suara, setelah ini kita dikirim salam.
0: Yes.
2: Dikirim salam. Di Ngobras ya.
0: Ngobras ya, jadi tetap dengar kita di 90,1 FM.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kita
2: iya.
0: Semua punya rutinitas harian yang bikin hidup kerasa nyaman untuk dijalanin.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Entah itu kebiasaan bangun tidur, terus ngecek handphone, atau mungkin kebiasaan ngopi setiap pagi.
2: Nah, tapi pernah gak sih kamu kepikiran buat keluar dari zona nyaman itu? Gak perlu hal besar, kadang hal-hal kecil aja, kayak nyobain sesuatu yang baru. Misalnya, minum kopi dari burit gelas.
0: Burit gelas.
2: Minum kopi tapi pakai sedotan 2 meter.
0: Nyoba hal baru. Duduknya dia udah urang.
2: Nah,
0: iya.
2: Lari
0: iya.
2: Pagi,
0: iya.
2: Cuma larinya bundur.
0: Iya, du. Apa reswipe? Apa? Kalau di video itu?
2: Iya, bukan reswipe. Rewind. Coba hal baru aja supaya kada bete.
0: Tuh.
2: Supaya kada bosan. Kayak semacam kamu ke kantor, jangan lewat jalan yang biasa, muter aja dulu.
0: Nah, gitu. Itu dia. Walaupun muternya mungkin jauh ya, Ram.
2: Mungkin jauh. Muternya ke Jembatan Barito dulu.
0: Iya.
2: Ya, alak berangas segala macam baru. Kantor ikam di
0: di
2: Banjarbaru.
0: Banjarbaru.
2: Jauh bener. Padahal kalau kawah lewat Basiri.
0: Jalan jalan bosnya. Kamu mau siapa pulang hari ini aja? Saran siapa pulang kompetisi hari ini aja? Undanin anak opa jaga. Nyawa kan membuka gerbang kayak ini. Nah panas lagi sudah aja ya.
2: Ini dibuka gerbang nih hibak dah warga kumpul anak opa upacaga jaga nyawa aja. Teputar-putar jaga nyawa suka kada bosan begawe. Butang jauh.
0: Yo nih. Kita mau nanyain kamu sobat suara cerita pengalaman waktu kamu berusaha keluar dari zona nyaman. Kasih tahu di 0811-9933-901 di Instagram di isuara.bjm dan juga TikToknya ya. Boleh juga telepon di sana sobat suara.
2: Yo.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM
1: Sahabat Suara. Kita masih ngebahas tentang pengalaman waktu kamu berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Wah, sampai sekarangnya kita belum zona nyaman.
1: Kita ya, masih mencari jalan keluarnya sahabat Suara. Selama
0: sekarang aja kita mesti mencari zona nyaman kita.
1: Kadang-kadang aku sudah keluar nih. Masuk pulang.
0: Iya. Harus keluar.
1: Iya. Hendaknya tuh nyaman sudah. Nyaman dirasakan nyamannya mana ya? Cuma kadang-kadang ada beberapa aspek yang tidak mulah nyaman.
0: Iya. Makanya belum zona nyaman loh.
1: Iya, kalau zona nyaman tuh kayak semacam semuanya tuh sudah free gitu, sudah freedom.
0: Iya, terus apa namanya? Kada berpikir untuk
1: tuntutannya kan ada banyak.
0: Nah, tuntutannya tepatnya ya, pressure-nya juga.
1: Iya.
0: Udah tenang, nyaman lah ya.
1: Nyaman lah nyaman. Pokoknya kita hendak ke mana?
0: Liburan nyaman.
1: Ke sini nyaman, ke situ nyaman.
0: Oh iya, jadi enak dah. Mau sepedaan kawah.
1: Iya, ngopi pagi kawah. Wah. Esok haur kada? Kada. Ayo kita dah ke Australia.
0: Wow. Wah, jangan zona nyaman itu.
1: Zona nyaman itu sudah.
0: Mun ini masih survive kita.
1: Esok haur kada? Haur.
0: Haur. Kamu ini pegawai terus ya?
1: Itu pak. Iya, memang harus kayak itu.
0: Iya, sudah.
1: Memang harus pegawai dulu. Mumpung masih anum.
0: Bujur.
1: Habis tuntung dah bahasan kita. Langsung kirim salam jadah nih.

0: biasa, lebih dari biasa.
1: Pas lagunya ya.
0: Pas lagunya memang.
1: Pas lagunya ya kan. Hmm,
0: kayak biasa.
1: Iya.
0: Kopi dua.
1: Jatuh ya seleranya Malik.
0: Hmm, mau hikam kayak biasa. Aku juga kayak biasa. Pesan apa aja buahnya?
1: Biasa.
0: Yang kayak biasa. Aku pesan yang kayak biasa.
1: Mau hikam biasa.
0: Ya, mau hikam biasa. Mau aku yang juga kayak biasa. Ah, punya Malik penyambatan mending ini. Band yang ada Maliknya ya, Malik nih. Ya ada.
1: Karena beda
0: ya lah.
1: Ya, apa ya, grup ya?
0: Grup, grup Malik di esensial. Malik yang karena Maliknya ya buahnya nih. Aman adik ada adinya. Rama ada ramanya. Malik karena Maliknya. Ben, Ben yang karena Maliknya ya Malik nih. Nih kita adalah mula band namanya Malik di Esensial. Jablon baju jabuannya.
1: Logo dijadi.
0: Sudah logo dah jadi dah. Album sudah tersebar Malik di Esensial. Garing.
1: Abis akan lompat lagi.
0: Udah lompat lompat lagi. Gak kayak apa kita nih ja.
1: Lanjutnya aja.
0: Lanjutnya.

0: bawakan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
8: Aquaviva, murni, sehat, alami.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM nih ada Everyday Ram.
1: Apa Jar?
0: Muha kamu banyak kolesterol Jar Ram.
1: Bah, beratan muha ya ada kolesterolnya. Makanya muha tuh berminyak. Wah, ini ya. Sahabat suara kita masih ngomongin tentang ini ya. Keluar dari zona nyaman. Jadi dari rutinitas kita itu yang bisa bikin nyaman banyak hal. Mungkin kita bisa menikmati waktu untuk bekerjanya, waktu untuk beraktivitasnya, kayak gitu kan ya. Tapi di sisi lain kita jadi jarang dapat tantangan baru yang bisa mancing kreativitas dan kemampuan problem solving kita. Kadang-kadang karena terlalu nyaman, jadi ya sudah aja kayak itu, nah karena jerujutnya jurang tuh
0: kreativitas baru lah.
1: Iya.
0: Ya. Jerujut pun jerujua sih. Jerujut baru kerda.
1: Ibarat unjunan tuh
0: sudah autopilot soalnya.
1: Dapat lah sudah kayak itu sudah kada ada tantangannya menghadang. Munjun itu jadi nyaman tuh ada sabarnya.
0: Pilawannya
1: ada dicari.
0: Wah, itu dia.
1: Amun bebaya mandak munjun langsung dapat itu lain munjun ngarannya memakane.
0: Iya. Jadi keluar zona nyaman tuh enggak harus langsung nyebur ke sesuatu yang besar.
1: Iya.
0: Kayak samudra misalnya ya. Tapi istilahnya ada micro bravery.
1: Nah,
0: yang berarti keberanian kecil-kecilan.
1: Betul. Mungkin kamu sekarang lagi kantoran nih. Kamu berani keluar dari zona nyaman kamu untuk memulai ngonten.
0: Oh iya betul.
1: Atau usaha apa kecil-kecilan gitu.
0: Usaha deh mulai sekarang deh sahabat suara.
1: Mulai mikirin apa-apa ya, apa ya. Nambah-nambah kecil-kecil ya, 2 juta sehari aman ya.
0: Wah, bersihnya tuh 2 juta sudah. Baginya kotornya berapa itu?

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sahabat suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restoran.
5: Loon, where elegance begins.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai. Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara.
1: Yoyo.
0: Udahan dulu ya untuk ngobrasnya ya.
1: Betul sekali Sahabat Suara.
0: Kita lanjut setelah ini Sahabat Suara di Hansip.
1: Hansip nih kita.
0: Buat kamu nih yang lagi nonton TikTok, kasih tahu apa zodiak kamu, horoskop kamu.
1: Yoyoy.
0: Nanti kita akan putarkan.
1: Kita akan bacakan. Dan juga kamu boleh request deh upahnya. Yes. Itu jadi upahnya.
0: Sahabat Suara setelah ini ya.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Kepo sama nasib kamu menurut zodiak hari ini.
6: Yuk gabung di Hansip
7: Curhatan Nasib.
0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Sahabat Suara.
1: Yeah. Kita di Hansip Sahabat Suara. Kali ini kita akan menerima informasi zodiak kamu lagi di Hansip. Jadi silakan bergabung di 08119933901.
0: Yes.
1: Hansip, Hansip, Hansip, Hansip.
0: Yes.
1: Gimana kabar bulan Mei kamu Sahabat Suara? Yang pastinya bulan Mei ini harus menjadi yang terbaik ya dari bulan-bulan sebelumnya. Nanti bulan Juni udah jam tanggal 1 ya. Datang ke 1 bulan Juni harusnya menjadi terbaik nih dari bulan-bulan sebelumnya. Ntar bulan Juli terbaik lagi.
0: Nah, itu dia.
1: Agustus terbaik lagi.
0: Nah, itu dia.
1: Sampai Desember terbaik lagi. Nah, itu aja terus.
0: Untung pembahasan ya.
1: Yoyoy, silakan bergabung.
0: Silakan kasih tahu zodiak kamu apa Sahabat Suara? Romeo, apa zodiak kamu? Terus siapa lagi
1: Bututi.
0: Yang kamu Bututi?
1: Bututi As'ad.
0: Mana Bu Tuti nih?
1: Ya, ada putra Karbani dari Tangerang, Tangsel. Yang lagi nonton kita di TikTok.
0: Terus ada siapa lagi? Udah dulu ya, itu dulu ya.
1: Udah dulu itu, nanti kita khususnya buka telepon nanti boleh.
0: Kita buka telepon boleh. Teleponnya di 08119933901. Di Instagram di iswara.bjm.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, kita lanjut lagi ya.
1: Kali oh iya.
0: Kita bacakan zodiak kamu.
1: Saya suka nih sama backsoundnya nih.
0: Salam. Aku cari intronya dari tadi enggak dapat-dapat. Intronya kan yang malam ini kamu tidak perlu membaca horoskop.
1: Tapi
0: akan kami bacakan horoskop kamu.
1: Oke, okay,
0: gitu intronya.
1: Oh, enggak ada ya.
0: Ya dapat aku.
1: Nanti kita bikin sendiri aja.
0: Iya, kita kali ini dibacain zodiak sahabat suara ya.
1: Betul, hansip. Hansipnya apa? Apa di hansip?
0: Curhatan nasib.
1: Jadi kamu boleh melaporkan ke kita bahwa prediksi zodiak kamu seminggu ini kayak gimana supaya nasib kamu jelas gitu.
0: Yes, kita buka dengan Aries ya.
1: Yep.
0: Aries sedang dipenuhi rasa percaya diri.
1: Iya. Yeah.
0: Yang membuat aura mereka semakin ditarik.
1: Mah. Kemana nih menarik aura?
0: Namun minggu ini perlu lebih hati-hati dalam berbicara agar tidak memicu salah paham.
1: Iya.
0: Dengan pasangan atau orang terdekat.
1: Kadang hanya Aries saja beratan zodiak inilah salah pandir kepada orang, salah pahamnya juga.
0: Iya. Terus ada karirnya untuk Aries minggu ini cukup menjanjikan.
1: Iya.
0: Semangat ya.
1: Nah, mantap kan? Menjawab sekali bukan? Jadi ada semangat kompetitif dan jiwa kepemimpinan kamu yang bisa membantu menyelesaikan banyak pekerjaan dengan baik.
0: Itu nih keuangan.
1: Iya.
0: Keuangan cukup stabil habis gajian masih.
1: Nih,
0: hanya tanggal 1. Minggu depan baru
1: kaging pulang. Walaupun begitu, kamu harus menghindari pengeluaran impulsif atau meminjamkan uang tanpa pertimbangan matang. Ngalih. Jawab pada Aries saja beratan zodiak kayak itu. Kamu minjemin duit karena perlu diperhitungan. Kamu minjem jam 20
0: iya.
1: Baru 5.000 aja.
0: Nah, semampunya aja
1: semampunya
0: dulu.
1: Semampunya aja sekira ditagih.
0: Kada behimat.
1: Iya.
0: Iya,
1: Bu. Kada dibayari ya kada sakit hati.
0: Iya, itu dia ya sahabat suara sudah. Ya. Jadi sahabat suara itu Aries ya buat kamu Aries. Semoga bikin kamu semangat ya.
1: Iya.
0: Untuk bintangnya ya.
1: Mantap Aries.
0: Nah,
1: ya Aries.
0: Kambing berarti ya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ya kan? Di Suara Banjarmasin 90,1 FM.
1: Ada, Di. Ada, Di. Tenang saja, Di.
0: Ada ya?
1: Ada dong.
0: Karena spesial skrip ini.
1: Yo, yo.
0: Kita mau teleponan.
1: Iya.
0: Dengan someone.
1: Iya. Boleh deh nanti kita.
0: By the way, kan kita ada pengumuman bisa dibilang sedih ya, Ram.
1: Kenapa?
0: Karena PRL atau Hard Rock Bandung kan kemarin hari Jumat itu siaran terakhir mereka.
1: Oh iya, benar.
0: Banyak yang sedih karena banyak, banyak legenda yang lahir di
1: betul,
0: sana.
1: Betul, betul. Panji,
0: Panji,
1: Panji,
0: Iwet,
1: Edi Brokoli.
0: Edi Brokoli.
1: Betul, banyak banget. Sempat ramai di thread, sampai sempat ramai di X, di ini juga di mana? Dia trip di sosial media, pokoknya semuanya. Nah, kita mau ngobrol ini sama salah satu garda depan lah. Ya. Yeah.
0: Garda depan
1: dari Trakin Live Bandung. Ada, sudah tergabung. Selamat pagi.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Jadi ini penyiarnya ya.
1: Ini penyiarnya.
0: Penyiar TRL-nya.
1: Selamat
2: Halo,
1: pagi.
2: Selamat pagi.
1: Halo abangku, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Biarpun masih sedikit belum napak bumi tapi baik.
1: Anjay. Di Bandung jam berapa sekarang ya? Jam
2: 8:30.
1: 8:30. Di sini udah
2: 8:30. Oh iya, beda sejam kita ya.
1: Yoi.
2: Apa kabar di sana, teman-teman?
1: Baik banget, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Baik ya. Pernah ke Banjarmasin enggak sebelumnya?
2: Nah, itu dia nih kayaknya salah satu wishlist yang belum ke checklist. Ke Banjarmasin nih kayaknya nih.
1: Langsung lah.
2: Kira-kira ada lowongan penyiar enggak di sana?
1: Langsung aja lah, enggak usah ngirim
2: CV ya.
1: Langsung aja udah.
0: Iya.
1: Bang Dodi,
0: ngomongin tentang siaran ya.
1: Ini kemarin ramai banget kan di sosial media, di thread, di X, di sosial media semuanya lah pada tentang Dragon Live Bandung yang katanya memutuskan untuk
0: Siaran terakhir.
2: Betul.
1: Kita jujur kalau udah dengar kabar radio tutup, sedih banget.
2: Iya ya.
0: Sedih dan deg-degan maksudnya.
1: Sedih udah
2: kayak
1: pasti.
2: Bom waktu gitu kan ya.
1: Deg-degannya udah pasti gitu. Kayak semacam udah jangan sampai deh gitu.
2: Iya.
0: Tapi Bang Dodi sejak kapan di TRL atau Hard Rock?
2: Officially masuk ke dulu masih Hard Rock ya, Bandung ya, itu 2014 akhir tepatnya sih. Masuk akhir tahun 2014, tapi akhirnya beberapa hari setelah itu harus break siaran sebulan karena harus bed rest. Jadi official lagi itu di 2015, itu baru benar-benar steady banget di Hard Rock FM Bandung.
1: Bang, lo dari awal emang nyiar, Bang?
2: Kebetulan 33 tahun tuh siaran gak berhenti-berhenti gitu loh. Jadi dari radio 1 ke radio 2 itu gak ada jeda. Alhamdulillahnya begitu. Jadi ini si Hard Rock FM Bandung or TRL ini, The Rockin' Live Bandung ini adalah radio keempat aku gitu.
1: Keren.
2: Gitu. Tapi memang akhirnya sedikit berbeda dengan 3 radio sebelumnya. Karena kalau radio sebelumnya kan Dodi yang pamit, tapi radionya masih established gitu. Jadi sometimes kalau kita pengen memory call gitu, masih bisa dengerin radio 3 radio sebelumnya gitu kan. Nah, kalau itu kayak kalau gue mau recall lagi memories, gue cek 87,7 udah hening, sepi, sunyi, senyap gitu kan.
0: Iya lagi.
2: Betul, dan itu tuh gak cuma Dodi aja yang ngerasain, karena semua teman-teman yang lain juga, bahkan yang udah resign dari tahun kapan itu, kayak ngerasa kehilangan tuh kayak ditinggal pacar tanpa sebab gitu loh.
0: Iya lagi.
2: Ya kan, patah hatinya tuh gitu loh.
1: Bener-bener, tiba-tiba ngilang aja.
0: Iya,
2: jadi 11 tahun Dodi ada di MRA Broadcast Media Bandung gitu, di Hard Rock FM yang jadi The Rockin' Live ini gitu.
0: Viral banget ya.
1: Yes.
0: Karena semua superstarnya juga recall lagi, yep, ya kan.
1: Betul.
0: Di sana.
1: Betul. Ya kan? Tapi good news-nya adalah dengan TRL ini kemarin pamit, orang-orang pada ngas radio lagi.
0: Iya.
2: Nah, itu positif saja itu.
1: Iya.
2: Hopefully begitu ya. Mudah-mudahan ini jadi salah satu legacy yang kita tinggalkan.
1: Amin.
2: Biar sebenarnya kita enggak nyangka ini bakal jadi viral. Tahu bakal viral, gua hire MUA, makeup artist, gua hire Herdu, gua hire segala macem, gua bikin skrip yang lebih bagus gitu kan. Ini karena bener-bener kemarin tuh ditodong banget kan. Emang kebetulan gua siarannya di Drive NGF sampai dengan jam 7 malam. Jadi akhirnya kita sepakat closing statementnya di program Drive and Jive, dan Dodi sebagai penghuni tetap Drive and Jive inilah yang ditunjuk sebagai si pemberi ya closing statement. Tapi karena sebelum-sebelumnya udah nangis, makanya pas dilihat di video tuh kayak gila ya, mata gue tuh sembabnya sesembab itu loh, gitu loh. Gokil, dan gak nyangka bakal se-viral ini, karena ya itu tadi ya, mungkin ini momen yang sangat luar biasa, karena kayaknya brand ini tuh adalah brand besar nasional yang mungkin semua orang tahu. And then terus banyak banget portal-portal informasi nasional juga yang akhirnya naikin ini gitu kan. Betul, belum lagi ada beberapa tokoh-tokoh dan juga artis-artis nasional yang juga ikut ngasih suara, ikut posting segala macam. Jadi akhirnya ini gede banget kan akhirnya. Tapi itu, hopefully sih ini semoga jadi satu legacy, jadi satu titik balik kalau orang-orang kembali ngeh kalau radio tuh adalah medium paling dekat sama kita loh gitu. Medium paling cepat, effortless ya, kita kapanpun sebenarnya bisa dengerin radio for free, gratis gitu kan. Jadi kayaknya sih ini media yang sebenarnya gak boleh mati. Biar gue bisa siaran lagi.
1: Iya. Tapi bener loh, kangen juga.
2: Iya, cara tuh edik banget sih, parah. Asli, parah
1: asli,
2: sih.
1: Asli.
2: Parah.
1: Kita aja yang break kadang-kadang izin seminggu aja, kadang-kadang udah kangen.
0: Udah kangen, ampun.
2: Iya, bener. Apalagi jiwa-jiwa kita yang ekstrovert ini, yang dikit-dikit pengen cerita, dikit-dikit pengen cerita gitu kan.
1: Iya, bener.
2: Gokil sih.
1: Ini kemarin sempet rame juga di thread, mungkin ada beberapa Gen Z yang gak tahu gitu kan ya. Oh, radio ternyata seseru ini ya, jadi
2: penyanyi. Iya.
1: Kemudian kita kan para kaum milenial kan ya, yang hidup dari radio, yang zaman radio dulu masa mudanya, itu memang banyak momen gitu yang diukir dari dengar radio. Awalnya jadi pendengar, terus tiba-tiba jadi bagian dari radio itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih, faktor terbesarnya yang bikin TRL Bandung ini mutusin buat berhenti mengudara, gimana, apa nih Bang?
2: Waduh, sebenarnya sih jujur sih sebenarnya Dodi juga nggak tahu banget ya apa alasan terkuat manajemen akhirnya menyudahi The Rockin' Life Bandung ini. FYI ya, ini The Rockin' Life masih ada loh di Jakarta sama di Bali ya, sahabat suara ya. Jadi cuma Bandung, unit Bandung aja sebenarnya yang pamit kemarin. Mungkin sih sebenarnya bisa dibilang radio di Bandung itu banyak banget, mungkin dari salah satu kota terbesar yang jumlah radionya banyak ya di Bandung ya. Tapi banyak juga radio yang akhirnya mati segan, hidup pun tak mau. Karena kalau Dodi lihat di sebelah-sebelah, di teman-teman di radio sebelah gitu ya, banyak yang disudahi bahkan dari COVID. Bahkan setelah COVID tuh kayak semua itu berguguran gitu kan. Kadang-kadang radio cuma bisa menyisakan satu penyiar dan satu operator untuk bisa mereka meminimalisasi pengeluaran mereka dengan omset yang mungkin juga saat ini emang lagi, ya sorry to say ya, radio emang lagi berjuang gila-gilaan untuk terus bertahan dan survive gitu kan. Nah, mungkin ini juga akhirnya yang diambil sama The Rockin' Life Bandung untuk menyudahi, karena satu, mungkin ini memberikan kesempatan kepada kita-kita ini yang sudah ada di sini untuk lebih develop diri, lebih bisa mengembangkan lagi potensi yang ada di diri kita. Dan kita gak pernah tahu gitu ya, kalau misalnya di luar sana tuh masih banyak opportunity yang ada buat kita, tapi mungkin mereka sungkan untuk nawarin karena kita masih ada di brand ini. Sampai akhirnya mungkin lebih berhak untuk jauh. Tapi kalau buat Dodi sih, selalu ngambil positive side-nya adalah ya, mungkin dengan berakhirnya The Rockin' Life Bandung ini, kita sebagai announcers-nya punya kesempatan di luaran sana, mungkin juga untuk perusahaannya sendiri juga akan lebih bisa stabil lagi untuk preparation di tahun-tahun berikutnya gitu, supaya lebih kuat lagi, karena kan di Bandung masih ada isu suara juga. Jadi biar mungkin semoga sih ini jadi langkah baik juga buat unit Bandung untuk tetap survive, tetap struggle di tengah gempuran radio di sini yang banyak, platform juga banyak kan sekarang ya, jadi kayak ya. Semoga begitu sih.
0: Amin. Tapi gue percaya sih Bang Dodi ya, kalau FM-nya boleh mati, tapi kan soul sama radio personality kita nggak boleh mati.
1: Bener, ya. Bener.
2: Amin, amin, amin, ya,
0: radio
2: amin.
0: Radio aja kita ganti. It,
1: bener, kan yes. Kita bisa melebarkan sayap, sekarang bisa tonton nonton radio, gitu kan ya.
2: Bener, bisa bener.
1: Penyiarnya di sosial media, gitu.
2: Di event-event, karena yes. Ya penyiar kan saya coba banyak ya, cuy. Betul. Radio itu cuma kayak brand buat kita doang, gitu. Bener. Fasilitator buat kita, sisanya sih, ya kita. Mencari dan meraup keuntungan di luaran sana ya.
1: Kalian masih bisa dengerin suara kita di event-event yang besar.
2: Emberan, betul. Makasih Bang Dodi, jadi apa tuh?
1: Izin, mungkin karena waktu kita terbatas juga, boleh pesan deh yang pengen disampaikan ke para Hard Rockers Bandung dan pendengar yang tumbuh bersama Drokin Live selama puluhan tahun, bahkan mungkin buat sahabat suara yang ada di Banjarmasin nih, boleh pesan-pesannya.
2: Buat sahabat suara sih tetap dengerin radio, karena radio itu yang paling mengerti dengan kita, paling dekat dengan kita. Lo bisa curhat, lo bisa dengerin lagu yang lo suka, lo bisa nyanyi-nyanyi di mobil, teriak-teriak untuk ngerilis the stress. Lo dapetin informasi yang sangat cepat dari radio dengan cara yang gratis. Terus buat kita semua nih, insan-insan radio, buat teman-teman juga, buat kalian juga berdua, tetap yes. Semangat siarannya.
0: Yes.
2: Jangan pernah takut apapun yang terjadi, whatever will happen next, itu mungkin yang terbaik buat kita. Tapi kita selalu do the best untuk dunia broadcast ini, karena semoga radio ini gak akan pernah mati ya. Karena ya itu tadi, orang-orang radio itu semua orang kreatif yang kayaknya otak kiri, otak kanan itu bener-bener balance banget, tangan kiri, tangan kanannya balance banget, kakinya juga kenceng banget. Jadi gue yakin orang-orang radio itu adalah orang-orang yang paling luar biasa sih kalau buat gue.
0: Asik. Okay,
1: keren.
0: Boleh dong closingnya dong, aku mau denger yang Happy
2: wow.
0: Live-nya itu dong.
1: Yes. Kemarin kita nggak sempat ngikutin secara ininya. Boleh. Ini spesial banget
0: kemarin
1: buat kita.
0: Kemarin kan sembab banget tuh suaranya.
2: Iya. Itu geter banget ya. Nyaris tidak terdengar, cuy. Oke. Dodi ulangin, tapi nggak plek ketiplek sama karena gue juga lupa kan, tuh unscript banget, berbedadakan banget. Tapi I'll try my best ya.
0: Yes.
2: Siap. 25 tahun Hard Rock FM The Rockin' Live Bandung mengudara tepat hari ini 29 Mei 2026 jam 7 malam di program Drive and Jive. Akhirnya Dodi Tridi dan juga teman-teman harus mengakhiri perjalanan siaran kita di sini. Terima kasih Hard Rockers, terima kasih The Rockin' Live, terima kasih Rockstars juga yang udah bersama kita. Sukses ke depannya nanti. For the last statement, no need to be someone else, just be the best of you. Have a rockin' life, Rockstars. Ciao.
0: Keren.
2: Gokil. Terima kasih. Sehat-sehat kalian semua di sana ya.
1: Sukses terus ya. Sehat-sehat.
2: Salam buat sahabat suara di sana ya.
1: Siap. Terima kasih.
2: Nanti Dodi main-main sana ya.
0: Iya.
2: Dodi main-main sana ya.
1: Kita tunggu.
0: Dadah.
2: Siap. Thank you.
1: Wah. Seru sekali.
0: Sahabat suara ya, kebersamaan kita.
1: Itu kita
0: branding loh tadi ya.
1: Kenapa kita selalu bangga untuk bergabung di jangan. Kenapa kita selalu bangga untuk berdiri di MRA, karena kita bisa ngobrol bersama penyiar yang ada di kota-kota lain. Sahabat suara, kita bisa dengerin kabar-kabar mereka, kita bisa ngobrol, bertukar cerita gitu kan ya. Bagaimana kabar pagi hari ini di Banjarmasin, Bandung, Jakarta, Jogja, Medan, Surabaya, Makassar dan lain-lainnya.
0: Nah, ada apa lagi? Tapi itulah nikmatnya, benar kata Bang Dodi. Radio itu gratis, informatif lagi.
1: Kamu nggak cuma bisa dengerin radio, nggak cuma bisa dengerin lagu favorit kamu, tapi kamu juga bisa interaktif langsung bersama kita. Kamu bisa mendapatkan apa kabar-kabar yang menarik.
0: Yes.
1: Dari jokes-jokes yang kita keluarkan.
0: Yes, menghibur ya kan. Makanya, ayo semua brand tap in ke kita ya. Let's go.
1: Yoi.

0: manfaatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari AB Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih di suara seru suara warga Indonesia.
1: Rame banget, masih berkesan sama Om
0: Dodi. Om Dodi yang 33 tahun sudah melalang buana di radio.
1: Close the door.
0: Dodi Corbuzo. Kalau Dedi kan Dodi Corbuzer.
1: Ini apa?
0: Dodi Corbuzo. Dodi Corbuzo.
1: Yang Dodi Corbuzer sukses ya.
0: Sukses. Ini sukses juga.
1: Tapi
0: resign dulu. Tutup dulu.
1: Agak sedih di ujung-ujungnya ya.
0: Sahabat suara, kita udahan dulu ngebahas tentang hansipnya. Kita ada punya konsep baru nih. Nantinya akan kita sounding deh ke kamu.
1: Yes, betul.
0: Tapi nanti.
1: Jadi akan kita siaran di tengah jalan ya.
0: Iya, kita akan coba untuk jadi manusia silver lah sekali-kali.
1: Kita mau berinteraksi secara langsung
0: iya,
1: aja deh.
0: Iya,
1: sama kamu.
0: Kalau ada yang ngetok-ngetok pintu mobil kamu, pindah mirip-mirip muhanya lawan kita, itu berarti kita tuh lagi siaran. Kita supaya tidak ada rasa bosan.
1: Iya, harus ada apa?
0: Harus ada gebrakan dan keluar apa, dari zona nyaman.
1: Gerujut,
0: harus ada gerujutnya.
1: Gerujut, ya. Sahabat suara, udahan dulu ya hansipnya. Setelah kita lanjut lagi di Kirim Salam.
2: Udah tahu kan nasib kamu gimana sekarang?
3: Minggu depan gabung lagi ya. Kita ramal bareng nanti di Hansip.
2: Curhatan Nasib. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampein langsung di Kirim Salam.

0: 101.1 FM Sahabat Suara.
1: Yo, jam 10 Sahabat Suara, kita menemani kamu kembali di Senin tanggal 1 Juni 2026. Sudah mulai masuk bulan Juni aja, bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga masih bahagia karena
0: bahagia
1: baru aja gajian.
0: Dong, harus bahagia
1: iya,
0: dong.
1: Karena baru aja gajian, jadi otomatis mudah-mudahan semuanya lebih baik lah daripada bulan Mei dan April.
0: Betul sekali Sahabat Suara ya. Satu jam terakhir kita dikirim salam buat kamu yang mau request. Kirim salam ya.
1: Salam boleh. Gak apa-apa deh, request aman.
0: Iya, salam kamu jadi sudah.
1: Iya.
0: Atur cek kamu.
1: Atur senyaman buhan pian aja. Mantari kopi ya, ayo. Kada ya kami hadapi.
0: Iya. Itu gini dulu lah.

0: Balik lagi sahabat suara, ada Bu Santi, ada Depot Keluarga,
1: ada GT. Depot Keluarga ini di mana ya?
0: Di keluarga kita, Banjar Baru tuh. Selada Banjar Depot Baru. Keluarga Sains dari tahun 2000.
1: Survive Sins, di ya. Corona, mantap.
0: Mantap, ada Ida.
1: Ada GT.
0: Ida GT mimpi siaran, Jar. Nur Hadi Hadi.
1: Nur Hadi Hadi. Nur Hadi.
0: Hadi. Orang hadirnya Hadi aja tetap juga.
1: Sahabat suara, kalau kita bahas tentang pasangan ideal ya, yang sering dibahas itu pasti soal fisik, selera humor, atau pekerjaan. Padahal ternyata ada satu hal yang cukup sering luput dari perhatian, yaitu kecerdasan.
0: Yes.
1: Dilansir dari CNN Indonesia, ada studi yang menemukan kalau cowok yang cerdas ternyata punya peluang lebih besar buat jadi pasangan yang lebih baik. Alasannya, bukan karena mereka tahu semua hal atau selalu paling pintar di ruangan, tapi karena biasanya mereka lebih mampu memahami perasaan pasangan, lebih terbuka saat berkomunikasi, dan lebih baik dalam menyelesaikan hilang nih. Masalah. Ini.
0: Ya, bagus rambat. Jadi kalau cowok cerdas itu bisa mengatur ritme lah ya katanya. Ya.
1: Betul. Jadi akan lebih bisa membaca mood pasangan. Cerdas, betul. Tapi terlalu cerdas kada ini. Cerdas sama pintar tuh beda loh.
0: Iya, kamu dibungulinya kan.
1: Iya, kalau cerdas mah mungkin dia bisa kreatif, bisa apa. Kalau pintar, nah itu. Terlalu pintar.
0: Kepintaran kamu nih.
1: Kepintaran nih kamu nih.
0: Nah, itu kan beda tuh nadanya itu.
1: Dasar punya kepintaran. Gelas badak di meja disepak. Nah, itu.
0: Kepintaran kamu nih. Nah, itu kan beda sudah nadanya tuh.
1: Itu laptop lain timbangan.
0: Iya.
1: Nah, itu makanya.
0: Bedakan mencari laki yang lah.
1: Carilah pasangan yang
0: pintar aja.
1: Cerdas.
0: Oh, cerdas.
1: Bukan pintar.
0: Ya, bukan pintar ya. Kalau pintar nanti diplesetin lah ya.
1: Tuh ada Glenka, bantuin cari pasangan buat aku yang cerdas, Bang. Nah, gampang lah. Kalau kamu mau cari pasangan yang cerdas, lihat di sosial medianya.
0: Kenapa itu?
1: Kalau dia medianya sering ikut lomba cerdas cermat, sudah pasti dia cerdas. Dan juga cermat. Apalagi kalau dia menang.
0: Iya, atau kamu buka website. Websitenya adalah pemilihanjodoh.blogspot.com.
1: Atau kalau nggak mau, cari aja carijodoh.wordpress.com.
0: Dari website-nya aja terpercaya ya.
1: Blogspot. Aku membuka jasa bikin website. Blogspot.
0: Tungguin dulu lah, Belenka lah. Itu gini amalkan dulu lah.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea jus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.

0: Suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia. Selamat pagi menjelang siang buat kamu yang lagi nonton kita di radio, nonton radio di TikTok. Selamat pagi,
1: ada Abay
0: ada sang jagau. Pemilik pipa PDAM.
1: Pendor,
0: Haji PL, ada Aura,
1: ada Angel
0: Sultan Adam, ada Ida,
1: ada siapa lagi?
0: Ada Astahiam. Wabsalam. Ada Mira Novita.
1: Halo Mira.
0: Mira Novita.
1: Ada Aura lagi.
0: Iya.
1: Amun berdua berapa kakak?
0: Amun berdua.
1: Kena gini lah kita chat lah.
0: Iya.
1: Ada kena... Ca.
0: Ca.
1: Ca.
0: Ca Bintang. Pada Paman sudah bergabung. Bagus yang ngaran Paman sudah bergabung. Siapa ngaran ya Paman sudah bergabung? Dikiau apa? Anu.
1: Paman sudah bergabung.
0: Dikiau siapa?
1: Anu.
0: Si Anu tuh Anu Jahi. Ibu Guru Pink. Ada Nikmah Mulyadi.
1: Halo.
0: Mana Nikmah Mulyadi?
1: Ada Siti Suhaidi.
0: Siti Suhaidi 2.
1: Radio mana nih?
0: Mojagau.
1: Oke, itu Bang tahu
0: tadi. Radio di mana? Radio Iswara Banjarmasin di Gatot Subroto 2 antri kopi.
1: Nah. kami kawan nih,
0: teh. Nah, hari libur
1: dia kan pegawai.
0: Hari libur tuh maginya bubuan pen esok pegawian.
1: Nah. Bah?
0: Ma apakah kami apa daya tangan sampai
1: radio mana nih?
0: Iya.
1: Kak, nyanyi lagu balonku ada 5. Lagu sudah mas.
0: Lagu sudah mas.
1: Sebenernya kita akan berpandir Ram.
0: Lagu sudah mas.
1: Sudah. Ada kami mau pandir.
0: Orang mana kak? Orang baik-baik.
1: Iya. Orang abah ibu.
0: Iya.
1: Ada kan nyanyi lagu balonku ada 5.
0: Balonku ada 5.
1: Dor.
0: Rufa-rufa warnanya.
1: Dor.
0: Merah kuning, hijau kuning kelabu.
1: Dor.
0: Merah muda dan biru.
1: Assalamualaikum.
0: Melatu sebalon hijau adar. Aku insiden ya. Gesen buhanmu ini apa?
1: Wah, itu bulang kan.
0: Halo, kirim salam. Kirim Doremo. Salam silakan ya sambil ya.
1: Halo, kata
0: sambil Doremo. Boleh ya.
1: Mulia Banar Jana. Iya, kalau jangan seperti Tagor.
0: Iya.
1: Bini Panja Mulia Travel
0: aja. One less pangwa aja.
1: Jangan
0: sudah.
1: Jangan dai.
0: Udah lah. Tuh ada operator kami di belakang tuh nah.
1: Sangitnya tuh nah.
0: Ih, menceleng tuh nah.
1: Salam kenal dari Handil Bakti hadir katanya.
0: Wih, di mana Handil Bakti Doraemon?
1: Mana ya yang
0: baling paring.
1: Pas Banar lot buhannya nih rame aku kok 7.
0: Nah, Rima Risa hehe. Ada Mbak Lila 18, makasih. Ada Cane.
1: Kami kalau pindah jam siaran kayak apa guys?
0: Kalau kita pindah ke sore gimana guys?
1: Iya.
0: Bawa boncok dulu mang, cari kanas, lawang kedondong, memasang miliur. Komplek GP2 bang, jar. Wah, di mana GP2? Bagus tuh, kompleknya tuh. Beranda ya masih kamu.
1: Yang ada patung sapi di depannya.
0: Kambing.
1: Iya.
0: Di mana? GP2-nya tuh? Terusnya ada yang Indomaretnya tuh lo GP2.
1: Buah apa yang paling manis, Di? Buah apa tuh?
0: Buah semangka aja anakku.
1: Iya, jangan sampai aku bernyanyi lagu itu lah.
0: Oh, kuda. Kami kira undur-undur. Aja lah, lagu dulu lah.
1: Laguin dulu lah, karena kan makin berpleset aja lagi lah.
0: Iya. Berarti kami mendengari sore, bila pian siaran pagi, kami mendengari pagi.
1: Wah, itu bagus.
0: Itu.
1: Padahal aku madangi kami menyanyi kada awak.
0: Kada usah.
1: Kami kada awak, kami lagi unir.
0: Iya.
1: Yang mau kirim salam boleh ya. 08119933901.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara Banjarmasin 90,1 FM. Yang berewok tuh kayak pernah melihat mangkal di bawah tol jernya.
1: Satu, di Banjarmasin gak ada tol di atas. Playover ada.
0: Iya.
1: Iya. Nongkrong di bawah tol.
0: Iya.
1: Dalam tanah berarti.
0: Iya. Terus tadi ada siapa tadi? Ada Ipan.
1: Pan. Jahitan. Jahitan sudah panai. Kemarin aku gantung di Muara Lawang aja, kami hendak keluar aja lah tumat jam 2 ambil jam 2. Amun kada di Hurung Samut. Berarti yang punikam to. Amun di Hurung Samut berarti lain.
0: Iya iya iya, ada Dina juga. Nongkrongnya bawa playover berarti Kak. Becat lah jarnya. Kain tangannya becat, tangannya ada.
1: Tangannya hilang karena paluh.
0: Iya. Petangannya ada juga becat. Iya. Dinalat, jangan tepi asbun dinalat.
1: Sahabat suara, kita udahan dulu menemani kamu di mana? Di kirim suara, salam suara seru. Terima kasih ya. Besok kita jumpa lagi.
0: Betul sekali.
1: Di jam yang sama.
0: Kita udahan dulu ya.
1: Di hari yang berbeda.
0: Ini udah.
1: Iya. Kita tutup dulu nonton TikToknya di iswara.bjm. Besok kita pamit lagi. Nah, alhamdulillah bisa melihat Karama yang selalu bila dengar radio di mobil senyum-senyum sendiri.
0: Terima kasih.
1: Rahmayanti, terima kasih.
0: Rahmayati.
1: Terima kasih Rahmayanti.
0: Bu Rahmayati.
1: Sehat-sehat Ibu.
0: Sembuhlah sudah Karama ambien.
1: Kan Adi jago sama ambien, kenapa jadi aku? Adi,
0: kenapa aku terus? Adi nang ambeyen. Nah, jadi ambeyennya ke Rama pulang lah.
1: Kukira semalam Adit ojo ku hibak debat Adi nah pindah duduk behereng.
0: Salinya Ram.
1: Ambeyen.
0: Iya. Karena mana lu? Sudah ku tunjul.
1: Melipak lah. Melipak, melipak.
0: Agak. Sudah masuk akan pulang.
1: Eh, jelah kita pamitan dulu lah. Terima kasih lah.
0: Ya.
1: Jumpa lagi besok ya.
0: Yus, terus dengerin kita ya. Terus dengerin kita, cari akan kita iklan juga ya.
1: Iya. Ya,
0: udah dulu lah.
1: Kira kayak kita kau bertahan juga nih.
0: Ya, iya, ada Ahmad ampian sudah lah.
1: Mat ampian lo mat lah. Lambat ikan matai orang sudah busurung iwak sudah nah.
0: Ikan mah nyaca bangun matai. Kayak kada boga wijay kamu matai.
1: Ya.
0: Ya,
1: ya lah.
0: Dadah.
2: Bye. Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Sobat Suara. Kita lanjut lagi. Sudah 5 lagu saya putarkan untuk kamu. Terus semua kan. Lanjut lagi nih. Tapi kita review dulu lagu ke-6 sampai ke-10.
1: Apa akan ada waktunya? Apa sudah habis masanya? Apa masih
0: ada? Dibuka lagu ke-6 ada Juicy Lucy, Gurun Hujan. Jadi lagu ini mengisahkan tentang rasa rindu yang terus dipendam dan hubungan yang sedang dijalani seperti

lagu ketujuh ada Alisa Dira. Setidaknya aku telah mencoba. Wah, dari lagu ini ya kayak berat banget ya. Dan bisa dibilang Sobat Suara dari liriknya aja ini tentang realita pahit. Perjuangan yang tulus tidak selalu berbanding lurus, Sobat Suara. Setidaknya aku telah

lagu ke-8 ada It Get Tough featuring Hindi ya, Masih Ada Cahaya. Mengangkat tema luka, proses bertahan hidup, dan serta harapan. Masih Ada Cahaya, sahabat suara, kolaborasi yang epic banget dari It Get Tough dan juga Hindi ya.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Cell on Seven, Sederhana. 30 tahun bersama di industri musik Indonesia, sahabat suara ya. Ternyata kuncinya adalah sederhana aja, gak perlu neko-neko, kata Cell on Seven. Digambarkan dari lirik lagunya, ini dia Sederhana di lagu ke-10. Oke sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Saya mau ucapin terima kasih banyak buat kamu. Selamat beraktivitas, dan ini dia lagu full dibuka oleh Juicy Lucy, Gurun Hujan.
1: 10 lagu baru, Iswara, Suara Warga Indonesia.

Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan, Palembang.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Afgan dengan Panah Asmara dan juga saya Dodo Harahap. Baru saja memulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Jam pertama. Asik ya dengan lagu yang ada di playlist.

mereka sebagai band indie. Wuh, nanti siap dimainkan setelah band yang pastinya sangat ada The Marlows dengan Harap dan Ragu yang merupakan grup musik asli.

keren tanpa jeda iklan. Silakan sahabat suara kalau lagi rebahan, kalau lagi nyetir, atau udah nyampe rumah, meluncur ke TikToknya Iswara ya, di iswara.network. Kepleset iswara.network.

0: siap menemani siang kamu. Oh ya, kalau mau dengerin lewat streaming silakan di iswaranetwork.com/streaming. Voice note mainkan juga ya di 0816-114-1014. Dua lagu Rosa dan juga Mako siap dimainkan setelah Bernadia.
1: Jauh.

Kenapa rabun jauh? Mungkin hubungannya udah nggak jelas. Mulai pakai kacamata. Dari kacamata kuda ganti kacamata yang lebih jelas supaya bisa ngelihat kanan kiri. Banyak kok yang

0: Yang ini adalah Mako dengan hidupmu di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, saya itu mau ngajak Sahabat Suara untuk ke Jakarta, untuk yang nggak di Jakarta. Untuk yang di Jabodetabek, buruan langsung datang ke Cilak Sudirman. Cilak Sudirman. Kenapa? Karena Suara diajak sama Aldi Taher untuk acara yang dia rangkai secara dar-der-dor, yaitu adalah karena dia terkenal dengan
1: internasional.
0: Aldi Taher bikin festival burger dunia by Aldi Taher. Diajak kita langsung kayak, mohon maaf nih, weekend waktu keluarga kita lowongin deh tuh ya. Jadi Sahabat Suara, kosongin waktu di tanggal 5 Jumat ini, Sabtu 6 7, gimana sih gue ngomongnya, ulang, 5-6-7 Juni ya, jadi Jumat Sabtu Minggu tahun 2026, karena bisa nikmatin beragam kuliner, terus juga kita bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Suara. Jumat 5 Juni ada Kinos Gina akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill Fandis yang juga di jam 4 sampai 7 malam akan live broadcast di Cilak Sudirman. Cuma satu lokasinya, Cilak Sudirman. Lalu di Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia. Oh, good luck Beryl, nyapuin Adit ya. Di jam 5 sore, dan Aldi Taher, bab, ada Aldi Taher juga, akan ngerecokin mereka berdua juga ya. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar Suara akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita bakal review semua burger. Jadi langsung aja datang Sahabat Suara, kita makan burger bareng dan happy-happy di Suara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman. Ingat aja pokoknya Sahabat Suara ya, apapun yang ada di dunia ini, semua burger milik Allah.
2: Suara, Suara Warga Indonesia. Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Suara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, Dodo Harahap masih menemani kamu di Nongkrong Bareng 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua, karena jam 12 siang adalah jam makan siang yang tidak boleh dilewatkan, apalagi tanggal merah. Saya setuju banget kalau tanggal merah makan siang udah, setelah itu rebahan, nonton, baca buku, dengerin Iswara lewat web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dan jangan lupa sahabat suara, weekend ini tanggal 5, 6, 7 Juni ya, Jumat, Sabtu, Minggu, tolong luangkan waktu untuk ke Cilak Sudirman, karena ada Festival Burger Dunia by Aldi Taher yang bekerja sama dengan Iswara. Nyobain deh tuh yang namanya burgernya Aldi's Burger. Katanya dia juga ngeluarin hot dog. Semua event milik Allah ya.

0: pokoknya ya. Sambil juga cek live TikToknya Iswara di @iswara.network. Saya Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Yang pastinya tiga lagu ini siap dimainkan setelah Amanda Sesa dengan Sama-sama Tahu di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

Karena menjadi tetangganya sih happy ya di salah satu perumahan di Depok. Andin dengan Jatuh Pelan. Hai Andin, apa kabar? Siap dimainkan setelah yang ini. Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya. Tapi setelah yang ini ya, ada Raim Laude dengan Lesung Pipi yang pastinya menemani kamu sampai jam 2 siang di Iswara, suara warga Indonesia yang bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Live TikToknya juga bisa ditonton di @iswara.network.

penting untuk diinformasikan. Masalahnya, pengen makan siang tapi menunya suka keluarnya tuh pas malam, yaitu nasi goreng gila. Yang mana yang enak ya? Kabarin dong, aku pengen banget ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Krisdayanti dengan Merasa Cukup.

0: di lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kita lanjut lagi nanti, ada iklan dulu yang mau lewat. Dodo Harahap masih bersama.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
3: Kamu hamil?
4: Sudah 3 bulan, Mas.
2: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
5: Itu memang gak adil.
2: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
6: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
2: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
7: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
2: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
8: Gek, apa yang sudah kamu lakukan?
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia. Warga Indonesia.

Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati, yang merupakan requestan lagu Narendra dan juga Zulaika, yang mereka menjalin cinta bersama melalui jalur online. Sahabat Suara yang kenalan di live TikTok akhirnya merajut kasih. Sedap. Nggak ada yang bercanda. Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara. Sahabat Suara.

0: Yuk, weekend ini pilih deh hari Jumat, Sabtu atau Minggu ya. Hari Jumat, Sabtu atau Minggu tanggal 5, 6 atau 7 Juni mampir di Cileks. Kok mampir di sih? Padu padanan katanya enggak penyiar sekali. Mampir ke Cileks Sudirman karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher tanggal 5, 6 dan 7 Juni 2026, karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kita juga bakal datang semua nih warga Iswara lantai 6 Wisma MRA ya, untuk ketemu sama kamu sahabat suara ya. Semua penyiar hadir, penyiar Iswara. Jumat 5 Juni ada Kinos Gina akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dilanjut sorenya ada Reza dan Jill Vandis yang juga di jam 4 sampai 7 malam akan live broadcast. Lalu Sabtu 6 Juni ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore, dan Aldi Taher akan nimbrung di situ ya. Siap-siap ya nyapuin Aldi Taher tuh ya di podcast ya. Enak dia mah ya, tapping ya. Siaran yang on air yang deg-degan ya. Dan di hari Minggu 7 Juni semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher. Kita akan nge-review burger dan hotdog terbarunya Aldi's Burger mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Langsung datang, kita makan burger bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cileks Sudirman, karena semua burger milik Allah.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus baru, ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Iya, satu jam terakhir menemani tanggal merah kamu di hari Senin di Nongkrong Bareng. Masih nemenin kamu dengan lagu-lagu Indonesia yang pastinya juga kalau udah nongkrong bareng kita akan ngobrolin apa aja. Yang pasti sudah tune in di atau sudah gabung di live TikToknya Iswara, ada Elvin, lalu juga ada Elvin ini adalah sahabat suara yang hadir mendengarkan melalui iswaranetwork.com/streaming, terus melipir ke live TikToknya Iswara @iswara.network yang dimana dia adalah warga Sarawak, Malaysia. Iya, apa kabar Pak Cik, Mak Cik lah, kan sok gue tuh kan. Maaf, udah kepancing aja gitu ya. Saiba, hai. Dok, di MRA sekarang radionya apa aja? Ada Iswara dan juga ada The Rockin' Life. Lalu Narendra, hai, yang udah mau persiapan minggu ini ya. Dia mau maraton sky apa sih? Skydiving apa sih lo? Lupa. Pokoknya dia akan trail run lo ya. Oke. Jaga kesehatan, latihan beban supaya joinnya gak injured. Oke, dan juga untuk teman-teman yang baru aja gabung di live TikTok. So ya, yeah, lagu-lagu yang bakal nemenin sahabat suara di satu jam terakhir ini, ada yang ini nih. Ada yang bisa nebak ini lagu apa? Intronya seperti ini. Ini legend ya, yeah. Terus juga nanti akan ada yang ini. Lagu apa ini? Ada yang tahu lagu ini? Kita maininnya di intro-intro aja ya. Terus juga ada lagu yang ini. Wow, Raisa bertaburan ya di jam ini ya. Ya pasti Krisya, Ena featuring Ari Lesmana dan Raisa siap dimainkan setelah Padi dengan Begitu Indah, Dodo Harahap sampai jam 2 siang di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia. Seru banget. Tanggal merah kayak gini.
1: Suara Dot Network. Terima kasih untuk Weni, Roni Agustian Official 2025, Edan, Fandi, Arika, Aku Siapa Yang Gak Tahu Ya. Lalu juga Nur, Caniago, Diko, Dirga, Siska. Ada Rama, nama belakangnya adalah Stasiun Radio Keribo. Gokil, loyalitas tanpa batas. Mantap, semoga ya sepadan dengan value yang diterima. Lalu juga Ari, Ferdi, Saibas, Koko Pau Pau dan juga Rahmat Juli. Ada satu sahabat suara yang di live TikTok.

Kunci lagi di Iswara Jakarta Bandung Jogja Indonesia. Yes. Buat sahabat suara yang kemarin ke Java Jazz, pas Ran tampil nyanyi enggak? Ini lagu mantep banget. Lagu dimana ini sebagai penyemangat buat mereka yang tertabrak sebuah perubahan dan untuk berubah. Run Nothing Lasts Forever akan gue mainin. Saya mainin saat lagi, tapi ngebahas tentang penampilan Run di Java Jazz yang ternyata tiba-tiba muncullah tiga pria NPD. Pick me, gak pick me sih, tapi asik banget gaya pick me-nya. Mario, Kak Kev, dan juga adeknya apa ponakannya Raisa ya. Gue nyebutnya itu aja, gak mau nyebutin nama. Karena lebih baik dia dikenal sebagai itu karena lebih ikonik. Mereka NPD ya. Kayak menurut gue, menurut saya, tiba-tiba muncul kehadiran mereka, NPD, lalu Ran, Nino, merubah dari lagu pandangan pertama ke lagu sempurnanya aku tuh kayak wow, kolaborasi yang keren banget. Dan buat sahabat suara juga yang ke Java Jazz, gimana? Setelah akhirnya dibawa ke sebuah venue yang Singapurnya Indonesia tuh. Nice pick 2 ya. Istirahatnya gimana? Apakah baru bangun? Kalau kemarin habis dari Java Jazz, bisa kali cerita-cerita ya ke 0816-114-1014 atau bisa juga di live TikTok @isuara.network. Run Nothing Lasts Forever dengan 1000 kali.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Bisa kali 3 hari di minggu ini ya, Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 5, 6, 7 Juni ke Cilak Sudirman, karena Iswara kolaborasi bareng Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Karena di 5 Juni ada Kinos Gina yang akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill Vandis yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam akan live broadcast di Cilak Sudirman, di mana ini merupakan venue dari Festival Burger Dunia by Presiden Burger International, Aldi Taher ya. Hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan di situ Aldi Taher akan hadir juga barengan sama mereka berdua live podcast. Di hari Minggu 7 Juni semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher. Kita review deh tuh ya burgernya, hotdog terbarunya. Dan saya penasaran sih, semangat lo apa sih Aldi Taher sampai akhirnya lo bikin Aldi's Burger? Kalau jawabannya simpel ya udah pasti ya mepet ya, kepepet duit. Tapi akhirnya jadi gede banget karena Aldi Taher berhasil membuat Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman dari tanggal 5 Juni sampai 7 Juni dan ini barengan sama Iswara. Jadi datang ya sahabat suara ya, join, karena semua burger milik Allah dan semua festival milik Allah.
1: Suara warga Indonesia memutarkan

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Ada sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, bapak, ibu, nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
3: Ibu.
2: Ibu, nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Baru dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Hai Kak Dodo, selamat siang. Semangat siaran siangnya. Aku lagi nontonin Kak Dodo dari live TikTok. Aku mau request dong lagunya Sania yang judulnya Cintai Aku Lagi. Cocok banget nih kayak buat didengerin siang-siang. Thank you Kak.

0: iswara.network. Eh, ada yang nyangkut, baru aja hadir. Siapa ini? Hai. Sahabat suara yang mana nih, coba kita cek dulu.
1: Halo Bro Dodo, gua Rahmat. Karena lagu itu paling enak untuk senyuman tiap hari kita semua orang. Thank you Bro Dodo.
0: Jujur, smiling voice-nya bagus ya. Rama, thank you Rama sudah voice note ke 0816-114-1014. Satu lagi siapa nih? Aduh, coba siapa nih? Halo.
2: Halo, selamat siang Bang Dodo Al-Rahab.
0: Iya, Mas.
2: Bang Dodo Al-Rahab.
0: Iya.
2: Dari Masipang, Domisi Palembang.
0: Iya.
2: Mau ikut lagu?
0: Apa tuh?
2: Maheng Menyala, oke?
0: Oke.
2: Untuk semua suara FM Network, moga moga
0: dikit lagi, ayo dikit lagi.
2: Moga
0: apa?
2: Siangnya istilahnya
0: siangnya apa? Piket?
2: Ini semoga
0: apa tuh? Apa siangnya dikit lagi?
2: Siangnya istirahat ini semoga
0: apa bang?
2: Selamat siang dan sukses selalu istilahnya. Oke, untuk
0: ya.
2: Bang Dodo Al-Rahab sukses selalu.
0: Al-Rahab Bang Al-Rahab
2: siangnya dan hari-hari Pancasila, oke?
0: Okay? Oh iya, benar. Aduh, itu dia ya, selamat hari Pancasila. Penyiar macam apa ini dari tadi? Tanggal merah. Selamat hari Pancasila. Astagfirullahaladzim, tadi siapa sih? Oh, Mas Ivan yang ada di Palembang ya, terima kasih. Mahen Menyala, tapi lagunya udah habis kan tuh. Ah, ketularan ini ya, sama kayak Mas Ivan yang di Palembang ya. Mas Ivan dan juga Rama, dengerin aja Iswara, semoga di jam-jam berikutnya menuju ke acara selanjutnya di jam 4 sore muncul Mahen dan juga senyum semangat tadi ya. So thank you. Terima kasih buat sahabat suara juga sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Selamat menikmati sisa tanggal merahnya. Bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, leh uga aja.
1: Leh uga nih.
3: Enggak, gua pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh, boleh. Cakep lagi nih.
4: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zed, nama kamu siapa?
2: Susi.
4: Lain lagi.
1: Susi. Oh ini yang baru nih.
4: Baru
1: Susi.
4: Nih
1: Susi.
2: Okay. Abang? Eh manis abang ya. Abang, huh? Abang bisa colok? Bukan maksud...
1: Oh bisa dong.
2: Bukan maksudnya, sorry, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
4: Oh mau ngecas. Oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Oh jadi komunikasi ya sama, yeah, sorry, abang sorry. Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Udah aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
5: kalo pengen makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik.
4: Mantap banget
2: bisa
4: itu.
2: Bisa itu masuk.
4: Belinya di Depok, Bu?
2: Iya.
5: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
1: aku juggling. Batunya pengen aku juggling. Neymar, sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
4: Bukan dong. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
4: Ngomong sambil ada air di mulut.
1: Oh gitu. Oh, susah tuh.
4: Gak ada yang bisa.
1: Susah itu.
4: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku, kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata dong.
4: Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
5: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagian mana Ulfa? Kerut dan berurat.
5: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya bakso-nya sudah matang. Sudah, bakso-nya direbus cuma dua.
2: Bakso-nya dua.
1: Berurat lagi.
2: Berurat.
5: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang
2: mancing
1: itu adalah mancing. Sosis daging.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Suara warga Indonesia. Memutarkan

0: udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
0: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Tapi kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus-lus itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Harusnya ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh?
2: Kok rudal berubah?
1: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar gitu.
1: Tato
0: gitu.
1: Kok ditato?
2: Iya,
0: kan dicap. Made in Indonesia. Made in iya. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sandi, Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
2: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
2: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
2: Iya.
0: Sandi.
2: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
2: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
2: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
0: Iya setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih.
1: Ini tadi ada des dulu tuh.
2: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Ketupat Kandangan. Ketupat Kandangan merupakan kuliner khas Kandangan, Kalimantan Selatan. Ketupat ini biasanya menggunakan lauk berupa ikan haruan atau ikan gabus yang dipanggang sebelum direbus santan kuah. Kuah dari ketupat Kandangan cenderung agak kental dengan rasa gurih yang sangat khas.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Sore-sore ngecil kayak di pantai. Dengerin Aksesa Hirzan di Suara Santai.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat suaraku.
1: 1 Juni. Welcome Juni.
0: Welcome Juni. Apa kabar Juni?
1: Dua kali bulan ini ya. Jadi 1 Mei kemarin sama 1 Juni. Itu sama libur tapi gajian ya.
0: Alhamdulillah ya sahabat suara.
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Banget sahabat suara. Dan betul, kita juga mau ngucapin selamat nih ya untuk pernikahan. Jadi happy wedding buat Zara, Adisti Zara. Mm-hmm. Wah, bersama sang suami Syakib, suaminya namanya Syakib.
0: Syakib O'Neal.
1: Sudah menikah dan mengumumkan juga kalau dia sudah mengandung. Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Aduh, gimana ya? Pasti perasaannya tuh seneng ya.
0: Betul.
1: Dikasih apa namanya omongan itu ya, pasti menyenangkan banget dan menjadi awal baru. Mudah-mudahan Zara dan suami juga diberikan keberkahan gitu. Amin.
0: Amin.
1: Dan buat kamu juga yang saat ini sedang mengandung atau menunggu waktu lahiran, nah enjoyin aja.
0: Dengerin lagu favoritnya ya sahabat suara ya. Gabung di WhatsApp di 0811 993301 ya, atau TikTok sama Instagram @iswara.bjm. Special buat kamu yang lagi dengerin ya.

0: masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita ada liburan Idul Adha, ada liburan ini, liburan itu. Benar-benar bulan Mei ini kasih kita banyak banget liburan.
1: Setuju.
0: Dan mungkin nextnya di liburan berikut-berikutnya nih, kita bisa menjadikan ini kembali sebagai destinasi wisata edukasi kota. Apalagi untuk di Banjarmasin.
1: Oke.
0: Ini katanya nih, kabarnya nih ya, kebun binatang Jahari Saleh ini kembali dihidupkan lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Selama ini kenapa nih?
1: Selama ini kan mungkin jarang ada yang datang mungkin kali ya.
0: Benar.
1: Atau nggak tahu masih apa, masih aktif atau enggak gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin nyangkanya tutup nih mungkin.
0: Nyangkanya ya, tuh di Banjarmasin nggak punya
1: kebun binatang.
0: Kebun binatang edukasi, destinasi wisata edukasi kebun binatang.
1: Betul.
0: Nah, ini buat anak-anak yang 2000-an awal ya, untuk kota Banjarmasin sendiri kebun binatang Jahari Saleh ini sempat menjadi tempat wisata bagi keluarga, apalagi untuk akhir pekan. Okay. Sempat redup juga beberapa tahun ya kan. Sekarang kembali ramai dengan beberapa renovasi dan tempat penangkaran satwa yang baru. Jadi revitalisasi Taman Satwa Jahari Saleh ini juga meningkatkan penataan lingkungan, kemudian juga perbaikan fasilitas sampai pengembangan wahana penunjang untuk kenyamanan. Sekarang juga hadir air mancur menari di sana ya.
1: Oh, ada air mancur menarinya. Alhamdulillah.
0: Iya, diharapkan juga Taman Satwa Edukasi Jahari Saleh ini semakin berkembang dan menjadi ruang rekreasi yang ramah di kota Banjarmasin juga. Dan kita juga berharap untuk hewan-hewan yang ada di sana benar-benar diperhatikan begitu ya.
1: Betul, betul.
0: Karena gak mudah loh untuk menjaga
1: hewan-hewan tadi ya,
0: maksudnya.
1: Iya,
0: benar,
1: dengar banget dong. Berarti ya dengan adanya ini mungkin sahabat suara gak pusing lagi gitu yang ngajakin anak. Selain untuk, ada taman pintar, kan kita punya taman pintar juga gitu, yang
0: untuk
1: ada
0: mengenal, mengenal satwa-satwa yang mungkin susah untuk ditemukan di luar
1: betul,
0: sana
1: betul.
0: Seperti itu.
1: Nah,
0: tapi itu tadi tetap menjaga gitu kan.
1: Dengan cara apa tuh menjaganya? Dengan gimana cara menjaga?
0: Nah, kalau di sana yang paling gampang, jangan buang sampah sembarangan, itu aja dulu.
1: Itu yang pertama.
0: Nah, sisanya kita masukkan nanti di kotak saran.
1: Nah, nanti sahabat suara kan? Kotak sarannya ada di bawah sini.
0: Nah, jadi buat ya jadi kotak saran tuh, email.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, mungkin yang lagi pengen nonton live kita bisa cek aja ke TikTok saya ya, @hirzananggoro. Ini alhamdulillah like-nya udah 1600, bantu like sampai kemarin saya rekor loh 12.000.
1: Berapa gitu?
0: 18 ya?
1: Iya. Berkat kita itu jawabin punya siapa namanya?
0: Rama.
1: Rama siapa?
0: Rama Jumlah.
1: Kan. Bukan. Sahabat suara, kamu pernah enggak sih ngerasa tiba-tiba ini kita topik nih ya.
0: Iya, ngobrol-ngobrol.
1: Ini seringnya pernah kita rasain tapi tuh enggak tahu ini maksudnya apa sih gitu.
0: Oh, ada maksudnya gitu ya.
1: Pernah enggak sih kamu tiba-tiba telinganya jadi berdenging? Nah, biasanya nih ya. Kalau ada telinga berdenging.
0: Iya.
1: Ada yang ngomong kayak gini, "Wah.
0: Wah,
1: ngara nikam di kiau di atas."
0: Allah.
1: Parak lagi
0: jar. Yo Allah. Agak horor bercanda.
1: Saya pernah dengar, saya pernah.
0: Bercanda-bercanda horor ya. Jangan kayak gitu candanya bilang.
1: Daripada kita gitu. Makin horor ya kayak gini. Ngomongin yang apalagi ini bukan kesambet ya kan.
0: Iya,
1: nanti kita ngomongin ya. Kenapa kita tiba-tiba bisa telinganya berdenging? Ini bisa juga disebut dengan tinnitus. Tuh, bagus kan
0: tinnitus
1: namanya?
0: Tinnitus ya, bukan tinnitun.
1: Tinitun, tinatun, bukan juga. Anggota.
0: Terima kasih udah 2000 kak, terima kasih. 3000 kak yang nge-like video saya, Kak Sesa dijemput sama Mas Bay.
1: Itu udah pasti.
0: Gak dijemput sama Abah, 3000 kak. Kalau enggak, 2900 misalnya yang like-nya. Sesa pulang gak? Boom atau saya?
1: Irjan gak bisa pulang.
0: Saya bisa pulang.
1: Nah, namanya kan tadi tinnitus ya.
0: Yeah.
1: Ini fenomena medis ketika seseorang merasakan sensasi suara di dalam telinganya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, fenomena ini bukan suatu penyakit mandiri.
0: Tapi
1: saya juga bingung ada penyakit mandiri. Melainkan ini sebuah indikator kalau adanya gangguan kesehatan lain yang terjadi dalam tubuh kita ya.
0: Oke. Okay. Berarti tuh penyakit mandiri?
1: Iya.
0: Kok bisa mandiri?
1: Bukan suatu penyakit mandiri.
0: Terima kasih kopinya lagi, Sa.
1: Thank you kopinya ya.
0: Kuricik bihi. Mama ngopi pulang kita kada bugurigan pulang. Dapat sahabat-sahabat suara di TikTok.
1: Nah, faktor lainnya juga adalah karena penurunan fungsi pendengaran seiring dengan bertambahnya usia.
0: Oh, berarti wajar ya?
1: Makanya ketika telinga berdenging,

0: Asumsinya langsung ke sana, ke Haribaan.
1: Karena merasa sunging ya. Jadi buat sahabat suara kalau udah mulai telinga sunging-sunging itu jangan takut. Berarti tandanya adalah kamu makin menua.

0: Happy Suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice, mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ini Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia
1: funky,
0: Uptown Funk.
1: Okay, funky man.
0: Dari Bruno Mars dan Mark Ronson. Sore hari ini sahabat suara kita live juga di TikToknya Hirzan Anggoro ya. Banyak banget Hirzan sampai dapat topi 3 kali loh hari ini.
1: Iya, banyak
0: kok. Topi.
1: Terus saya dapat nasi padang, gorengan, kopi, donat tadi juga dapat.
0: Enak banget.
1: Enak banget kita gitu.
0: Kalau bisa kopinya enggak usah terlalu banyak soalnya enggak bisa tidur.
1: Iya, saya kalau dikasih kopi banyak-banyak gitu ya di TikTok tuh saya
0: rada gimana ya?
1: Iya, mah gert saya gert. Tapi enggak apa-apa, terima kasih
0: gert,
1: ya sahabat.
0: Mah gert ya. Maunya tuh dikasih paus.
1: Iya, sama mobil.
0: Soalnya pas lagi bersin-bersin kan ada meler sedikit paus. Enak. Tuh di paus sahabat suara itu. Kalau kamu yang belum main TikTok mungkin nggak tahu ya, tadi gorengan
1: ya, ya, ya.
0: Kopi,
1: ya.
0: Ada nggak sih hari ini orang yang nggak main TikTok, ada nggak sih? Ada teman saya ada
1: ya. Oh iya, saya juga tuh Ketirta nggak punya TikTok,
0: nggak punya TikTok. Ternyata masih ada orang yang nggak punya TikTok,
1: nggak tahu kenapa ya, mungkin nggak mau
0: kira mau terjebak dalam dunia itu.
1: Iya, maksudnya kan kalau misalnya udah keseruan main-main TikTok, jadi maksudnya entah itu scroll, bikin konten dan sebagainya macamnya gitu ya. Kayak jen sama nanti ya anak boleh kerja. Wah, pebulik
0: dong. Nah, ada kami tanggapi tadi sudah
1: hita. Iya, tapi kan ya sudah balik ya loh.
0: Ada Bapak, boleh kayaknya belum masuk bang. Botopi lah ya. Ida, have a good day Ida ya.
1: Mungkin takutnya ke ini, ke distraksi sah, dengan hal itu.
0: Setuju
1: jadi
0: sih, bisa
1: jadi gak fokus lagi sama kerjaan-kerjaan yang lain.
0: Bener
1: gitu. Mungkin.
0: Jadi ada juga ya, kalau ngomongin soal sosial media ya, ada beberapa manajemen artis atau label musik yang juga kayaknya meng-encourage artis-artisnya atau talent-talentnya untuk menggunakan semua sosial media.
1: Okay.
0: Tapi ada juga ternyata kayak agency atau label atau bisa dibilang gitu deh, pihak keduanya dari manajemen artis kalau nggak salah ya, saya tahu dia justru membebaskan talentnya untuk menggunakan sosial media yang pas menurut talentnya aja. Jadi kalau talentnya nyamannya tuh di
1: Instagram
0: aja, nggak harus di TikTok juga gitu.
1: Oh iya.
0: Masih ada juga yang kayak gitu ternyata.
1: Unik ya ternyata deh sampai.
0: Dan saya lihat orang-orang yang ada di dalamnya nggak ada satupun yang nggak sukses, malahan.
1: Malah semua.
0: Sukses semua. Malahan loh ya.
1: Malahan.
0: Ada yang kayak dia pakai juga TikTok tapi bukan dia yang personal yang menjalankan. Jadi memang cuman akun yang dijalankan sama orang lain gitu.
1: Oh.
0: Jadi dia yang into banget tuh di Instagram gitu. Kalau yang TikTok dia
1: enggak ngurusin ya. Ya. Mungkin tadi official account-nya yang
0: bener.
1: Kayak adminnya tadi yang
0: bikin postingan. Tapi dia dibebaskan untuk memanage sendiri sosmed yang dia nyaman untuk bercerita di situ. Saya pikir itu juga
1: di Korea pasti.
0: Enggak, di sini.
1: Oh.
0: Nanti saya kasih ya.
1: Wah, sahabat suara masih penasaran saya kan? Makanya kalau pengen tahu nonton TikTok saya. Jadi jangan ngelorok ya.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai.
5: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong,
5: So Clean Eau de Parfum.
4: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irzan dan juga Aksisa Putri. Namanya kamu kembali di request suara santai ya, ditutup dengan lagu ini LDR paling jauh ya, karena harus menaiki dinding agama. Nah itu yang paling jauh lagunya ini, kalau menurut saya yang saya tangkap. Tadi saya bilang nih, Ida tadi gabung lagi nih kan di TikTok saya nih, dia dia ngelempar gitu kan. Saya tuh suka kalau sahabat suara atau teman-teman di TikTok itu
1: aktif melempar manggis.
0: Iya. Ya. Ku coba coba melengkar manggis. Nah, itu luka kenapa? Lagu siapa?
1: Lagu siapa nih luka kenapa? Ya ada luka kenapa?
0: Oh, bukan dari Cici Yenta. Nah, kalau terus dia bilang apa yang membahas ya, ya. Tipsnya aja katanya. Kalau aku kan belum pernah ya, tapi dulu pernah punya deketan gitu. Saya video call soalnya, telepon-telepon aja. Gak susah dihubungin juga. Ini kan karena susah dihubungin.
1: Tapi ini apa sih? Anu ya?
0: LDM kan ya.
1: Oh iya, suami ya.
0: Ya gak tahu.
1: Kawar santai, aja, santai aja. Buat dalam doa aja ya. Loh, kan?
0: Dimainkan lagi.
1: Bawa dalam doa tuh yang paling aman, paling aman. Sama ikut komunitas aku ya.
0: Apa komunitasnya?
1: Ruang Perempuan.
0: Nah,

0: Kaida, Kaida tahu ruang perempuan enggak? Di follow dulu Instagramnya.
1: Ayo dong Kaida, join to the club. Join to the club.
0: Sini deh lu, lu agak kesini kayaknya. Nah, biar biar sahabat suara tuh
1: jadi
0: tahu.
1: Buat temen-temen nih, sahabat suara yang ya, cewek-cewek yang lagi mesti kayak cari kegiatan apa ya, pengen punya teman baru, atau misalkan kayak boring banget nih, lagi butuh hiburan, pengen ketemu sama teman-teman yang bisa nerima dan gak judge. Apapun topik kita, gabung aja di ruang perempuan. Nah, kita seru-seruan bersama.
0: Betul.
1: Buat di sini yang suami-suami, yang istri-istrinya ya, ya yang di TikTok Herzan ya, yang istri-istrinya itu mulai kayak ih kok penyarikan benar, ih kenapa padahal sudah kuberikan segalanya tapi nya tetap penyarikan. Nah, berarti harus tetamuan kami.
0: Nah, itu poin paling penting, harus
1: tetamu dengan sama teman-teman yang sefrekuensi.
0: Betul. Nah, jadi sahabat suara,
1: minggu kita ada di meja baru ya.
0: Nah, minggu ini ada di meja baru. Jadi buat sahabat suara yang mungkin minggu enggak ada, minggu ini enggak ada kegiatan, buat ciwi-ciwi ya.
1: Benar, aktivitas cewek-cewek kita nanti di sana ada.
0: Nah, saat pulang, nang kada bisi laki pangkal.
1: Kawa dong.
0: Kenapa?
1: Semuanya
0: namanya aja ruang perempuan, buat ruang perempuan dalam kurung bisi laki enggak ada.
1: Single, jomblo.
0: Bisa datang aja ntar.
1: Atau mungkin ada live after broke up, mungkin boleh gabung sama kita, curhat-curhat, cerita-cerita tipis-tipis, insyaallah enggak bocor.
0: Betul. Sama abis ini kita cuma tipis-tipis mereview lagu-lagu terbaru dari Indonesia.
1: Next.
0: Terima kasih buat kamu yang udah request di Suara Santai.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wingscare.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Ya, 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Iswara Banjarmasin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia.
8: Yes, kita balik lagi ya.
7: Kok jadi bersin-bersin saya ya?
8: Iya nih, mungkin
7: kesel,
8: cuaca nih.
7: Kesel kutu hirjan nih tadi kan. Kata-kata followers ya.
8: Thank you.
7: Sampai suara kita lanjut aja untuk
8: review,
7: apa namanya
8: ya?
7: Review 10 lagu baru hari ini. Ada siapa ini ya?
9: Apa akan ada waktunya? Apa sudah habis masanya? Apa masih ada?
7: Oke, di lagu yang pertama ini Juicy Lucy yang menghadirkan nuansa melankolis, dimana lagu yang berjudul Gurun Hujan ini mengangkat kisah dua orang yang dekat tapi gak bisa dipersatukan.
8: Nah, LDM juga nih, iya.
7: Allah, Gurun Hujan. Hujan, Juicy Lucy.
8: Dan saja ada Hara ya sahabat suara ya, akhirnya kembali lagi merilis single terbarunya dan kita senang banget Hara juga bisa kembali dengan lagu yang powerful gitu ya, penuh dengan makna bahagia. Jadi buat kamu yang pengen dengar lagu terbarunya ini, dia Celah Hati.
7: Jatuh
8: hati, salah dong.
7: Jatuh pelan dari Andi.
8: Yes.
7: Ini lagu yang menjadi lagu di album ke-9 nih Andin. Jadi menjelang album ke-9, Andin tuh merilis single Jatuh Pelan ini. Lagu yang bagus banget sahabat suara, lagu yang ketiga ya.

0: Lagi.
1: Ini dia lagu keempat kita, ada Sal Priadi ya sahabat suara. Buat kamu yang merasa overwork tapi tidak ada hasilnya.
0: Aih, kenapa tuh?
1: Ini dia, kepala pun nak kerja lagi. Terjadi,
0: masih ada cahaya. Lagu yang menjadi single kolaborasi dari seorang Itgitaf bersama dengan Hindia. Wah, pasti ditunggu-tunggu banget sama para fans. Akhirnya mereka juga berkolaborasi bersama. Ini dia, masih ada cahaya, Hindia dan juga Itgitaf.
1: Oke, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Iswara. Abis ini jangan kemana-mana karena kita memutarkan versi volnya.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankannya. Dan habis ini Aziza sama Aksesa bakal kembali mereview 5 lagu terakhir 10 lagu baru Iswara.
1: Sila on 7.
0: Yes.
1: Memperingati hari jadi mereka yang
0: ke-30 ya.
1: 30 tahun ya.
0: Betul, betul.
1: Membuat sebuah lagu dengan judul sederhana yang ditujukan biar orang tuh kayak hidup sesuai porsinya aja ya. Kalau enggak sesuai porsi kebanyakan kekenyangan. Sederhana.
0: Dan selanjutnya ada Arsi Widianto bersama Wijeh 80. Aduh, pusing banget ya sahabat suara, dua musisi ya. Wijeh 80 kan paket komplit ya gitu ya. Paket komplit. Terus Arsi Widianto masuk. Ayahnya kan komposer. Pasti anaknya juga jago ya sahabat suara.
1: Bener banget.
0: Aduh, pusing
1: loh.
0: Ini adalah cinta. Harus dengannya.
1: Sama Sal Sabil nih makin kesini makin menunjukkan taringnya. Dan kabarnya ini diciptakan, lagunya ini ditulis sama sahabatnya sendiri,
0: sahabatnya,
1: yang dia sebut sebagai hidden gem ya dalam dunia. Jadi barat tempat temennya tuh hidden gem.
0: Oh iya, iya.
1: Gak banyak orang tahu kalau temennya ini namanya Rahman. Dia juga anak idol juga. Bisa bikin lagu yang sekeren ini.
0: Keren. Ini ya, saya suka banget sama Dere ya, karena Dere tuh punya suara yang unik.
1: Unik, very unik.
0: Iya, jadi kalau lagu-lagu tuh memang kayak ini kan lagu ciptaan Tulus, dan Tulus tuh ngerasa kayak ini nih paling cocok nyanyi sama Dere. Udah itu, that's the point kata Tulus. Nirwana dari Dere.
1: Rizwan Fadila, ya, sebuah lagu yang kolaborasi bersama dengan sang ipar Mahalini dan juga RN Boys. Ternyata jadi lagu yang keren banget di tahun ini ya, seketika dalam sekolah.
0: Itu dia 5 lagu terakhir 10 lagu baru Iswara. Sahabat suara yang penasaran, yuk kita dengarkan versi fullnya sama-sama.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Istuara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya.
6: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics?
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut? Sih.
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Suara warga Indonesia. Malam sudah datang. Yuk kita bikin seru dengan setang. Senin tantangan.
9: FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara.
10: Welcome back.
9: Kan enggak ada lagi Adi.
10: Iya, sekarang hari ini hari libur.
9: Iya. Yeah.
10: Jadi Adinya juga libur. Betul. Semua orang-orang yang kerja di sini juga libur kecuali
9: Kirzan, Sesa, semua partner kita enggak libur.
10: Aku, kamu dan kalian. Aku, Kirzan, kamu dan semuanya.
9: Nah, itu dia. Jadi ya, malam hari ini kan kita akan ngobrolin tentang hal yang mungkin dianggap sepele, Sa.
10: Aduh, sepele. Nah,
9: jadi kan kadang kita tuh suka banget, kebanyakan orang ya, sebenarnya kebanyakan orang termasuk kita mungkin suka menunda sesuatu gitu ya. Padahal kalau dikerjain langsung pun sebenarnya lebih enak mungkin ya.
10: Benul.
9: Jadi nggak kepikiran lagi dan lain sebagainya. Benul. Gitu.
10: Okay.
9: Nah, jadi kalau sahabat suara nih ngomongin hal yang simple-simple aja gitu ya.
10: Yes.
9: Kalau sahabat suara ini tipikal orang yang suka menunda sesuatu
10: atau
9: kerjain langsung aja biar nggak kepikiran. Nah, gitu
10: langsung
9: dia.
10: Gabung di 0811 9933 9001 ya.
9: Wah, gak.

0: Di suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Buat sahabat suara yang juga lagi ada di TikTok nih ya.
1: Ada Ical lagi nih sayang, gabung sayang.
0: TikToknya Hirzan maksudnya.
1: Ical, halo Ical.
0: Ical adalah.
1: Iya. Kenapa lesehan bang? Iya sekarang konsep radio lesehan.
0: Lesehan. Kita lagi podcast ini, siapa podcast. Bilang kita lagi
1: siaran ini guys. Nah jadi gimana prosesnya tim yang menunda atau langsung kerjain aja?
0: Tergantung sih pekerjaannya itu apa.
1: Yang dikerjain apa berarti?
0: Kalau saya tiba-tiba harus, kalau saya manggung di panggung, masa saya tunda-tunda? Gak mungkin dong Hirzan. Rundownnya udah begini ya. Ntar dulu ya, saya malas tunda-tunda aja. Gak
1: bisa
0: mungkin.
1: Ya, gak bisa gitu ya.
0: Tergantung pekerjaannya. Atau mau siaran kan gak mungkin ditunda-tunda ya.
1: Betul-betul.
0: Cuman kalau misalkan sifatnya adalah pekerjaan rumah yang bisa dikerjakan di rumah dan santai, saya adalah tim yang menunda-nunda. Karena ada pekerjaan utama saya saat ini sekarang ya. Kalau dulu saya tim yang gercep.
1: Sekarang?
0: Selesaikan. Kalau sekarang saya agak ketunda.
1: Kenapa tuh?
0: Anak.
1: Anak ya. Karena anak kamu udah bisa ini ya. Bisa terbang katanya.
0: Aduh, bukan lagi. Terbang, mau manjat, wall climbing. Udah deh, sampai kena ketangkapan sahabat suara ya.
1: Pusing ya jadinya ya.
0: Bener, cuman kan alhamdulillah ya anak aktif. Masa kita mengeluhkan, sayang juga. Kan aktif bagus, bagus. Ya kan.
1: Gak aktif,
0: gak aktif nanti
1: susah,
0: kemana
1: perpanjang
0: nelfonnya?
1: Perpanjang.
0: Nah, nelfon kemana susah. Ya kan. Jadi ya kalau sekarang memang pekerjaan agak ketunda-tunda nih. Misalnya nih kayak ngeberesin kamar ya, kalau dulu kan bisa gercep, sekarang nggak begitu bisa. Tapi setidak-tidaknya saya cepet nih. Atau misalnya kayak jadwal saya olahraga yang biasa saya bisa lakukan pagi, sekarang bisa aja siang jam 12. Bisa juga pas mau kerja tadi baru olahraga kayak gitu. Gitu sih, tapi kalau bentuknya tugas, tugas rumah memang sekarang agak keteter banget sih. Padahal saya dibantu sama orang tua, tapi cukup menguras energi ya, mengurus anak. Jadi agak saya tunda sedikit.
1: Oh, jadi karena sekarang udah punya anak, jadi ada hal-hal yang ketunda gitu ya.
0: Saya kayak nyuci botol, agak saya tunda. Ah, belum juga habis, masih ada aja botolnya. Sekarang ini sisa sebuting.
1: Udah tahu sekali.
0: Botolnya sisa sebuting. Nah, kayak gitu-gitu aja sih sahabat suara kalau saya mah.
1: Nah, kalau sahabat suara
0: tangga ya saya.
1: Betul, kalau sahabat suara gimana nih? Gabung di WhatsApp ya di 08119933901.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
5: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nah, ini ada yang gabung, Sa.
1: Siapa tuh?
0: Ada Arif.
1: Arif. Ya. Halo Arif.
0: Nah, jadi Arif Rahman katanya nih ya.
1: Arif Rahman pocong.
0: Wow, kan. Katanya sih aku tim yang gercep aja sih, Kak. Aku enggak biasa menunda-nunda hal-hal yang dari yang kecil sampai yang besar. Karena kalau udah selesai jadi gak kepikiran lagi, bisa santai, bisa ngerjain hal yang lain lagi gitu sih.
1: Kalau saya sih Arif emang kerjaannya gak cuma satu. Si Arif ini.
0: Kenal ya gue. Kenal.
1: Semua Arif kayak gitu.
0: Semua Arif kayak gitu ya. Oh ya ya ya ya ya ya.
1: Iya, semua Arif kayak gitu. Arif yang saya kenal tuh semuanya gitu.
0: Nah, kalau sahabat suara Arif yang dikenal seperti apa, orang apa, sama kayak yang kita bilang?
1: Bener, apakah overwork? Kepala. Udah kerja lagi.
0: Lutut lagi.

0: inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Memutarkan musik pilihanmu.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Ada yang gabung tuh siapa?
0: Aduh,
1: tuh,
0: ada Febri.
1: Halo Febri.
0: Febri.
1: Febri.
0: Iya, Febri di Banjarmasin. Kalau aku sih tim yang nunda-nunda parah, Kak.
1: Aduh, Pep, parah kamu nih Pep.
0: Iya, soalnya katanya aku males banget. Mager itu sih Febri ya.
1: Aku males banget orangnya, ya Allah Febri. Febri mulai dari sekarang
0: lagu
1: aku...
0: yang cocok buat kamu, Revo and Fauna.
1: Iya, apa tuh?
0: Aku capek banget bekerja.
1: Sama lagunya Isyana Saraswati.
0: Yang mana tuh?
1: Ada-ada aja.
0: Ada-ada aja kamu Febri. Febri, kamu tuh enak aja bilang males tuh loh. Aku males banget, Kak. Gimana sih Febri?
1: Gimana sama suara?
0: Aduh.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Suara
6: Warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Yerza dan juga Xeisa. Ini tadi Xeisa sudah, sahabat suara sudah sekarang lagi ya. Di penutupan obrolan kita di Setang Senin Tantangan. Kalau saya sih, kalau bisa ditunda kenapa harus cepat-cepat ya kan? Ngapain cepat-cepat juga?
1: Bener sih.
0: Iya, tapi nggak baik tuh sebenarnya.
1: Bener, tapi ada spare waktu itu ya. Memang disediakan. Waktu itu ya saya juga maksudnya baru ngerti pas sudah dewasa ini ya. Jadi saya tuh pernah ikut satu workshop gitulah ya.
0: Apa workshop apa?
1: Tentang kayak gini-gini lah, tentang kehidupan pernikahan. Sebelum nikah, setelah menikah tuh ada tuh dulu yang bikin. Jadi kita ketemunya tuh dulu belum ada Zoom.
0: Oh, adanya Zumba aja. Dulu adanya Zumba
1: adanya aja. Zumba aja. Yeah. Nah, dulu tuh kan belum ada Zoom. Jadi kita tuh via
0: siapa? Via Valen.
1: Via batuk.
0: Bukan via Valen.
1: Ini kenceng banget ya parfumnya ya.
0: Iya, bikin kita batuk nih sahabat suara. Soalnya ruangan kita lagi wangi banget nih.
1: Jadi di situ ngejelasin, dia kasih kita tuh setiap minggunya itu kayak tugas gitu, sahabat suara.
0: Okay.
1: Nah, tugasnya itu dikerjakannya itu ada spare waktunya dan kita harus posting di Instagram. Jadi dulu saya punya Instagram sendiri khusus ngerjain tugas-tugas kayak gitu.
0: Betul.
1: Nah, misalnya ada tugas tuh seminggu ya. Sebaiknya itu tuh dikerjakannya tuh awalkah atau akhirkah gitu ya.
0: Nah, itu dia.
1: Sebenarnya kita ngerjain itu harusnya itu benar-benar dari waktu awal sampai waktu habis.
0: Nah.
1: Jadi bukan di awal kita beresin cepet
0: di akhir.
1: Atau di akhir karena kita tunda. Jadi emang dari awal harusnya kita kerjain sampai waktu itu habis. Jadi hasilnya itu benar-benar mendekati perfect lah gitu.
0: Nah, itu.
1: Tapi kalau kita kerjainnya langsung di awal, tanpa adanya revisi, takutnya kan masih kurang mantep tuh.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Kalau kita kerjainnya di akhir, boro-boro mau revisi, selesai aja udah untung.
0: Iya, gak jadi perfecto.
1: Jadi numero perfecto uno. Yang ada numero uno juga unonya marah tuh.
0: Bukan numero uno, numero uni ya. Habis itu jangan mana kirim salam bareng kita juga Xeisa.
2: Udahan dulu ya main setangnya. Ketemu lagi dengan tantangan yang lebih menantang hanya di Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
0: Tuh, 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Yerjan juga Xeisa. Sekarang kita di satu jam terakhir Kirim Salam. Kita ngobrolin tentang kalau sahabat suara kan kita lihat zaman sekarang itu untuk mau punya nomor cantik tuh udah gampang banget sekarang.
1: Oh, bener ya, banget.
0: Kalau dulu tuh kayak harus order dulu, harus ini A itu dan segala macamnya gitu ya. Bahkan kita udah punya nomor tapi pengen tetap ganti gitu karena pengen punya nomor cantik.
1: Yes.
0: Nah, jadi kita akan ngobrolin tentang berapa kali sih sudah sahabat suara kamu berganti-ganti nomor telepon kamu
1: sampai jadi cantik.
0: Nah, bisa gabung di WhatsApp di 08119933901.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Terlepas dari topik kita malam hari ini tentang nomor cantik nih, yeah. Sambil nunggu kamu juga
1: gabung ya.
0: Gabung. Kamu pernah gak sih ganti
1: nomor
0: atau beli nomor cantik? Nah itu pertanyaannya. Nah tadi tuh saya ngeliat
1: ada yang nomor cantik.
0: Bukan ada postingan ini OOT ya.
1: OOT.
0: Out of topic ya. Gatel juga dong saya ini. Nah ini ada orang ceritanya. Kayaknya orang itu kayak bikin konten. Dia tuh kayak frugal living gitu, Hirzan.
1: Okay.
0: Aku beli ini karena aku frugal. Aku daripada naik ini, mending aku begini. Aku begini, mending naik begini. Kita sama-sama setuju bahwa hidup in this economy frugal tuh kayaknya salah satu yang menjadi solusi juga ya buat kita.
1: Betul.
0: Ya kan? Tapi ada komentar yang menurut aku menggelitik banget.
1: Apa
0: di
1: itu
0: situ.
1: Komennya?
0: Terserah kak, katanya. Kalau mau frugal, katanya gitu. Tapi jangan ada yang telpon itu. Ya?
1: Apa ya? Jangan.
0: Jadi katanya gini.
1: Kita jadi apa?
0: Jadi katanya gitu. Boleh kak, silahkan aja hidupnya frugal. Asal kalau ada teman yang makan makanannya mahal sama enak, jangan minta ya.
1: Ya. Awas aja minta
0: karena,
1: ya.
0: Karena dia beli emang pakai duitnya dia, katanya. Sementara kamu gak bisa beli karena kamu sayang duitnya. Terus yang kedua katanya, kamu boleh frugal tapi jangan nebeng teman.
1: Oh.
0: Kamu gak nyumbang bensinnya katanya gitu karena kamu sayang. Aku pikir bener juga sih.
1: Nah, jadi,
0: karena frugal yang sebenarnya itu bukan kayak gitu.
1: Betul. Jadi
0: frugal yang sesungguhnya itu menurut kamu apa, Herzan?
1: Frugal yang sesungguhnya adalah yang bisa memanfaatkan uang dengan baik.
0: Bener.
1: Gak boros.
0: Bener.
1: Jadi menggunakannya sangat perhitungan. Bukan
0: sangat
1: pelit ya, sahabat
0: bijak,
1: suara ya.
0: Bijak.
1: Bukan pelit, bijak dan perhitungan.
0: Bener, kayak misalnya gini nih, beli sepatu gak apa-apa yang mahal tapi tahan sampai 5 tahun ke depan.
1: Betul.
0: Beli HP gak apa-apa yang harganya misalnya mahal dikit tapi ada yang nunggu diskon juga tuh gak apa-apa tuh.
1: Gak apa-apa.
0: Tapi yang penting barangnya itu walaupun ini bisa dipakai panjang tahun.
1: Nah gitu.
0: Jadi bukan yang sedikit-sedikit beli, dikit-dikit beli
1: iya,
0: itu.
1: Iya, bukan gitu. Jadi sahabat suara itu sedikit OOTK.
0: OOTK.
1: OOT kita.
0: Benar.
1: Nanti kita harus ngobrol lagi nih soal
0: nomor cantik.
1: Abis ini jangan kemana-mana.
0: Abis ini ya.
1: Nama aksesa ya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: Di Suara Banjarmasin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia. Pernah gak sih kamu punya nomor cantik? Jujur aku gak pernah punya nomor cantik.
1: Tapi udah berapa kali ganti nomor, Sa?
0: Total aku ganti nomor itu 2 kali.
1: Dua kali?
0: Okay. Dari provider satu ke provider yang lain gitu.
1: Berarti 2 kali aja, Sa?
0: 2 kali aja dalam sumber. Oh. Orang saya punya handphone aja tuh baru
1: SMA.
0: Iya, SMA. Saya apa SMP. Jadi gimana dong, ya kan? Itu kalau yang sebelumnya kan pakai nomornya mama, pakai nomornya papa gitu. Pas SMA baru punya. Jadi ya udah baru nomornya itu doang sampai tuwir.
1: Nah, kalau sahabat suara berapa kali ganti nomor udah, atau misalnya punya nomor cantik, kenapa juga pengen punya nomor cantik ya? Gabung di WhatsApp di 08119933901.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air turi teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu pernah gak sih beli nomor cantik? Kalau suami saya itu nomornya cantik banget.
1: Masa, Sa?
0: Ya,
1: ada angka kembar kah di nomor itu?
0: Ya, ada angka kembar dan selalu kayak gitu.
1: Dia suka nomor berapa? Angka berapa emang? Setahu kamu? Gak tahu. Lama banget gitu.
0: Terbocor lagi itu.
1: Enggak, maksudnya satu angka aja yang kembar.
0: Dia sukanya 0.
1: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
0: Dia suka angka 0 karena setiapnya dari 0 lagi ya, dari 0 lagi ya gitu. Hong Kong.
1: Apa yang Hong Kong? Aneh banget yang gabung. Ya Allah, ini TikTok saya ya, sempat suara ya.
0: Apa sih Hong Kong?
1: Oke,
0: nah, apa itu? Apa tuh?
1: Oke aja dulu.
0: Udahlah ya.
1: Oke, sambut suara. Kita tungguin kamu yang pengen gabung ya. Jadi sekali lagi gabung WhatsApp 0811-99-33-91. Kalau saya ya, sebelum kamu gabung sambut saya udah 4 kalian dan saya terakhir pakai nomor bunda saya. Karena tadi ada angka cantiknya dan nomornya itu secantik nomor Bima. Jadi kami itu punya, saya enggak tahu, Sa. Sumpah. Jadi sebelum angka terakhirnya, angka kami sama, 111.
0: Oh gitu ya.
1: Dia 5, saya 7.
0: Oh.
1: Aneh banget kan, padahal baru temenan ternyata Bim kok nomor kita sama.
0: Kita sehati itu ya.
1: Ya, ketahuan banget dong.
0: Ayah saya juga nomornya cantik.
1: Secantik apa?
0: Hah?
1: Secantik apa?
0: Angkanya kembar tuh banyak.
1: Oh. Berapa angka yang kembar?
0: Hah?
1: Sampai suara gabung ya, kita tungguin sampai jam 9 malam.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.
8: Suara Banjir Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Ngomongin soal nomor cantik.
9: Yeah.
8: Aku kan punya ayah ya, nomornya cantik banget nih. Nah itu yang aku share ke teman-teman aku, kayak gebetan-gebetan aku yang suka sama aku ke toko SMP. Aku kasih nomor bapak. Bisa mampus
9: kalian semua. Nah itu dia pusing-pusing ya. Ini dengan kamu lagi nih sahabat suara, sebelum kita pamitan, ini ada Riko. Katanya ulun sudah berganti nomor kai 7 kalian.
8: Lo kenapa aja?
9: Soalnya ulun baharikan begawinya di jadi sales. Jadi banyak banget ulun bisa nomor, jadi ulun gak diganti. Tapi ada sebuting nomor pak kombolon sampai hari ini yang ulun pakai katanya.
8: Bagus say. Terus saya juga ada Isna ya.
9: Halo Isna.
8: Isna di Banjarmasin nih. Katanya pernah ganti nomor sampai 5 kali.
9: Oh, kenapa
8: satu
9: tuh?
8: 1 kali cantik.
9: Oh.
8: 5 kali jelek.
9: Oh. Wah, nah terlalu kasar kamu dengan nomor-nomor provider ya.
8: Kok gitu sih?
9: Oke.
8: Okay. Aduh, Isna suka begitu ah.
9: Terima kasih ya sama Suara udah gabung bareng kita juga Aksesa. Senang banget bisa nemenin kamu di hari libur. Besok kita temenin lagi dari jam yang sama gitu ya, jam 5 sampai jam 9 malam. Jalan Goro, Aksesa pamit. Selamat istirahat.
10: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
11: Udah enak? Yuk lanjut istirahat. Dengerin Suara Santai Senin sampai Jumat jam 5 sore sampai 9 malam.
7: Sedang mendengarkan Iswara.
12: Iswara.
7: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
1: Kamu hamil?
2: Sudah 3 bulan, Mas.
0: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
2: Itu memang ketidakadilan.
0: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
3: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
0: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
2: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
0: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @makmak.
4: Gek, apa yang sudah kamu lakukan?
5: Suara warga Indonesia
6: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
5: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

pagi ini. Let's go. Beril udah siaran juga di live TikToknya iswara.network. Jadi boleh sapa-sapa gue di sana ya. Dan mau bacain dulu WhatsApp yang sudah masuk di WhatsAppnya Iswara. Jadi tuh kita punya dua channel buat lo yang belum tahu. Siaran ini disebarkan di dua platform, di radio yang lo dengerin di mobil ini, dan juga paralel juga siaran on air di, gak on air sih jatuhnya, streaming ya, di live TikToknya iswara.network. Gue mau cerita sedikit. Kemarin tuh gue abis dari My BCA International Java Jazz 2026. Pengen review dikit karena venue-nya baru ya sahabat suara ya. Biasanya di J-Expo Kemayoran, tapi sekarang itu kemarin ya tahun ini itu di Nice Peak 2. Gue sebagai anak yang jazz banget, tahun ke tahun selalu datang Java Jazz. Tinggal nge-MC-nya nih, belum di Java Jazz nih. Mungkin kalau butuh MC boleh ya. Gue tempatnya baru kayak ini ya, kayak kurang, gue belum familiar gitu sama denahnya. Karena kalau J-Expo kan biasanya nggak cuma Java Jazz, Synchronized Fest juga di sana, Synchro lah gitu, DWP juga di sana, beberapa festival juga di sana. Jadi udah apal gitu seluk buluknya. Tapi kemarin di Nice Peak 2, jujur kayak bandara. Jujur kayak bandara, luas banget tapi dingin jadinya. And seru sih, proper gitu ya, nggak umpel-umpelan di Nice Peak 2 itu. Dan ada beberapa hall juga, so far luas dan acaranya seru banget ya. Thank you My BCA, thank you Java Jazz 2026. Mungkin ada dari lo yang datang ke Java Jazz, ketemu gue di sana. Gue ketemu banyak banget, apa ya, banyak banget tipe penonton festival gitu ya. Salah satu tipe penonton festival yang agak bikin gue risih itu adalah tipe penonton yang suka buang sama sembarangan. Terus apalagi kalau festival gitu ya kan, ada stand-stand yang buka stand alkohol, terus orang-orang mabuk tuh pada rese gitu loh. Gue kesel banget dah gue kalau kayak gitu, yang kayak jalan body-body terus gilir ditegur, dia lebih galak. Kayak jagoan loh. Sering banget tuh gue ketemu macam-macam tipe penonton festival, tapi yang bikin risih itu tadi ya, yang suka buang sama sembarangan. Kayak gue ngeliatnya, ya mungkin gak berpengaruh-pengaruh amat untuk gue pribadi gitu, cuma untuk orang event, untuk orang, untuk tim kebersihan dari venue, itu kan sebel ya ngeliatnya ya. Gue risih aja gitu ngeliatnya sahabat suara. Dan juga tipe-tipe penonton yang tadi yang gue bilang, yang kalau beberapa festival kan ada yang suka bikin booth alkohol gitu ya. Terus yang mabok tuh, ya lo oke lah gitu, gak apa-apa, normal aja. Tapi yang mabok tapi rusuh gitu, yang dikit-dikit ngajakin berantem, chill bro. Itu gue sebel tuh, dua penonton yang kayak gitu tuh. Nah gue pengen sharing sama lo, buat lo, ya pasti gue yakin sih lo pernah datang-datang ke konser gitu ya. Ada gak sih tipe penonton yang lo, aduh lo gak suka banget deh sahabat suara. Masuk sekarang, jawab topik gue, tipe penonton festival atau penonton konser yang menurut lo, aduh gue risih banget lagi ngelihatnya, gue benci banget lagi tipe penonton kayak gini. Kasih tahu gue, komen di TikToknya Iswara sekarang, karena gue sekarang lagi live. Kita kan Rich Brian dulu, this one is Edamame.

kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id. Memutarkan musik yang kamu butuh?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan.

0: suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasan Davi.
1: Di TikTok malah ngomongin test drive sebelum nikah. Tentar kali ya. Ada mau cerita mungkin mengenai hal itu mumpung malam-malam, bro. Tapi grand topic di malam hari ini adalah, lo pernah gak sih ketemu orang yang gak tipe penonton konser yang lo benci banget? Soalnya kemarin gue baru dari Java aja gitu. Alhamdulillah gue tidak bertemu orang-orang yang seperti tipe-tipe yang gue benci gitu lah ya. Tipe yang gue benci adalah yang orang yang suka buang sama sembarangan. Yang kedua, orang yang mabuk sembarangan. Mabuknya tuh gak wise gitu loh. Karena beberapa festival baik lagi ya, ada yang nyedain but alkohol gitu. Terus kayak semua orang dibody-bodyin, semua orang diajakin berantem. Oh, gue pernah cuy di Bali, di sebuah tempat gitu ya, gue lagi di bar. Itu orang tuh udah gak beres, dari jauh tuh dari meja udah ngajakin berantem. Temennya sendiri diajakin berantem. Udah tuh, akhirnya ada bartendernya nyamperin, ditarik ke depan bar, berantem lagi di bar, ditarik keluar, berantem lagi di luar. Buset, sejam gak kelar-kelar itu ngurusin dia doang. Akhirnya sampai bartendernya udah klep, apa udah off dari mode bartender jadi mode tukang pukul. Karena digituin sih, emang harus digituin sih. Soalnya semua ditonjokin sama orang itu, gila emang. Gue nanya bartender kan, enggak beli, baru kali ini saya ketemu orang kayak gini, baru setahun ini. Setelah setahun lamanya ini tempat adem ayem ada orang begini, aneh. Dari MRD, aku gak suka kalau nonton konser ada yang gak pakai deodoran, alias bau ketek, iya. Cabut buat lo yang nonton konser tapi badannya masih bau. Makanya kalau bau pakai ini aja. Iklan lagi. Tapi benar sih, maksud gue kasihan ya buat orang yang tidak bisa mengconsider bau diri, baunya, bau badannya sendiri gitu. Karena ada beberapa orang yang emang susah untuk, dia gak nyadar kalau dia tuh bau gitu. Tapi makanya untuk mengakali itu, mencegah, belilah deodoran, oke? Okay? Sahabat suara, abis ini bakal ada sesi curhat gitu ya. Mungkin lo pengen curhatin orang-orang yang lo benci gitu, tipe penonton yang lo benci kalau di konser atau festival. Let me know. Curhatan lo kirim aja ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Sekarang gue pengen ngajakin lo untuk joget lagi malam hari ini.

It's on Iswara Suara Warga Indonesia di Nongkrong bareng Beryl. Sapa-sapa dulu kali. Gue nyapa lu mulu, lu kagak nyapa gue. Buru komen, ada TikTok tinggal komen. Masa gak punya TikTok? Gak mungkin. Gila. Semua lu masuk ke TikTok. Karena kita di TikTok lagi ngomongin test drive sebelum menikah. Keluarin thoughts lo di sana ya. Karena gue butuh kepala banyak banget nih di sini nih. Yang di TikTok sambil ini ya, sambil tap-tap layarnya ya. Sekarang gue di on air, gue pengen ngomongin soal tipe-tipe penonton konser yang lo sebel banget, yang lo benci, yang lo pengen sentil leher belakangnya. Aku paling ilfeel kalau ada orang pas nonton konser bau ketek dan nggak pakai deodoran sama bau mulut. Buset, agak diajarin apa gimana sih di rumah? Udah bau mulut, bau ketek pula. Sorry ya buat lo yang kayak gitu, tapi lo harus berubah men, jujur. Ada deodoran kok, harga cuma kayak 30.000, 35 lah. Halo Elvin. Ada juga dari siapa nih, dari Herdi. Her, buset kaget gue liat DP lu Her. Harus gitu ya Her. DP WhatsAppnya izang, zang. Malam Beryl, sorry di luar dari konser ya. Ini berhubungan dengan bau. Oh ini dia cerita nih. Saya ngajar yoga, ada salah satu artis film ikut kelasku pagi. Spill! Tapi ya ampun, itu badannya kok bau sekali. Karena saya harus membetulkan posenya. Mau tidak mau, harus membetulkannya walaupun sambil tahan napas. Filmnya lagi beredar sekarang. Hah? Her? Siapa anjir? Siapa anjir? Film apa sekarang yang lagi beredar? Dar. Film yang lagi beredar. Enggak, gue gak bakal nyebut nama artisnya kalaupun gue tahu. Coba gue pengen tahu aja. Her, siapa Her? WhatsApp gue Her. Dylan. Ghost in the Cell. Tiba-tiba setan. Banyak nih. Ada juga nih dari Alvin. Tipe penonton yang paling gue benci adalah maling. Itu bukan tipe penonton, lebih ke maling aja sih emang dia. Iya, tapi gue itulah yang merusak lingkungan konser. Jadi orang nggak nyaman, orang jadi was-was. Belum lagi sering terjadi ada maling yang tiba-tiba ya dia mengatasnamakan dari fanbase sebuah musisi gitu. Itu kan jadi merusak nama baik fanbase musisi tersebut gitu loh. Astagfirullahaladzim. Hati-hati bang, dikebukin sumpah dah. Kasih tahu ke gue sahabat suara, tipe penonton konser yang lo sebel banget. Karena macam-macam, coba mungkin lo inget-inget lagi gitu ya. Kalau lagi nonton konser, lo paling benci tipe penonton yang kayak gimana. Oke, ini ada satu musisi. Dia grup, girl group, yang gue berharap gue bisa nonton konsernya. Work! Let's go! Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam.

Di suara-suara warga Indonesia, abis gue puterin Madu 3 dari Triad. Di sini siapa yang punya istri lebih dari satu? Zahab. Masa pertanyaan gitu? Enggak, pertanyaan sebenarnya adalah tipe-tipe penonton konser yang paling lo benci. Ini ada baru nih dari Sarah. Real, gue paling benci tipe-tipe penonton konser yang suka ngedobrak barikade. Oh iya, lu nonton konser di mana gitu maksud gue? Kayak sering banget ya lu ngadepin kayak gitu ya. Tapi memang banyak banget kejadian-kejadian penonton konser tuh yang mendobrak barikade. Yang pertama gue pernah dapet info kalau dia tuh fans fanatik seorang musisi lah, musisi cewek gitu. Tapi dia suka menyamar sebagai timnya musisi cewek tersebut. Gue nggak tahu gimana caranya dia bisa masuk ke backstage terus pura-pura jadi tim digitalnya gitu misalkan. Dan akhirnya orang-orang pada ngeh karena setiap konser si musisi cewek ini ada dia terus. Pada ngeh, krunya nggak tahu dia siapa. Akhirnya setiap dia konser nih musisi cewek ini konser dipasang foto mukanya dia. Untuk yang melihat orang ini jangan diperbolehkan untuk masuk, foto aja dari jauh gitu. Tidak bikin lagu lancar lagi ya bro. Maksudnya lagu lancar tuh gimana, Vin? Dari Aldo. Gua gak suka banget tipe penonton konser yang kalau ngerekam tapi pakai iPad. Oh iya, itu ngalangin jujur. Maksud gue pakai handphone aja cukup kan. Soalnya kalau misalnya lo rekam pakai tab gitu atau iPad kan gede, kasihan menonton belakang lu, gila. Masa ngerekam pakai iPad? Tapi suka ada tuh video-video di TikTok yang kocak-kocak. Jadi kayak dia main apa, orang lagi pada ngerekam tapi iPad-nya dia angkat terus dia buka Bumble atau buka kalkulator. Nah, itu sering tuh. Ada dari Rama, gue lebih suka nonton temen sendiri tapi nonton bioskop ya Real, karena gue sering banget nonton temen sendiri. Keren, temen sendiri siapa nih yang di bioskop? Gila, kenalannya artis-artis.

Abis ini gue akan masuk ke sesi curhat nih, sahabat suara. Sesi BTS berani terbuka sama Beryl. Gue udah dapat satu orang yang... Tapi disclaimer ya, buat lo yang bawa anak kecil, abis ini konteksnya akan 21 plus di malam hari ini. Jadi tolong ditutup kupingnya, atau gak dengerin radio ya, agak jauh-jauh ya. Sesi curhat abis ini soal 21 plus, pengalaman test drive sebelum nikah. And I'll be back only on Suara Warga Indonesia di Nongkrong.

0: Somebody's Pleasure. It was from Aziz Hedra. Harus gitu ya, Aziz Hedra.
1: Masih nemenin gue siaran nih sahabat suara di Nongkrong Bareng Beril di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Seperti janji gue ya, setiap harinya gue akan ada segmen BTS. It is basically segmen ini ya, segmen curhat. Jadi gue menghimpun curhatan dari sahabat suara ya, yang panjang-panjang. Nah lo ceritanya di sini gitu. Takutnya kalau cerita di TikTok tenggelam, gue takutnya nggak kebaca. Mending di WhatsApp aja. Contohnya seperti yang satu ini. So ladies and gentlemen, please welcome Berani Terbuka sama Beril.
2: Sekarang saatnya BTS.
3: Yo, hey, hey,
4: Beril, bukain dong.
1: Ayo dong, ini aku buka ceritanya. Cerita kali ini datang dari orang berinisial A. Selamat malam Beril. Dia ngomongnya Baril sih. Gue sentil jari lo ya. Nama gue Beril, bukan Baril. Selamat malam Baril. Ah, gue jadi ngomong Baril juga kan. Selamat malam Beril. Gue mau cerita pengalaman tentang test drive. Seperti gue disclaim di talk sebelumnya, ini agak 21 plus. Sini-sini udah malam juga, jadi buat lo yang lagi dengerin sama anak kecil, tolong ditutup kupingnya ya, tolong dibuat tidur, kasih antimo aja coba biar tidur. Jangan-jangan. Oke gini, sebelum memulai, sebut saja nama gue inisial A. Gue punya pacar dari SMP kelas 8, sampai sekarang udah jalan 9 tahun dan gue sudah menikah jalan 2 tahun. Nah waktu itu gue masih SMP kelas 9 terus ngeliat omku cerai gara-gara kebutuhan biologis gak sesuai yang dia harapkan. Satu hear that. Nah gue semenjak itu jadi kepikiran apa gue test drive dulu kali ya supaya pas pernikahanku langgeng. Tapi gue masih takut udah mencoba kali maksud lo ya. Lanjut tiba di mana pas hari kelulusan SMP malam gue iseng aja bilang ke pacarku gue minta hadiahnya HS aja alias having sex. Malah dia memberikannya dong ya. Terus kata dia gini, malah dia memberikannya dong ya. Gue masa nolak? Kan ya gas lah. Goblok. Semenjak itu kita berdua ketagihan melakukan itu sampai-sampai kita pas kuliah kita berdua living together dengan alasan supaya gak jauh dari kampus. Nah masa-masa living together itu kita makin sering melakukan. Itu pernah dalam sebulan bisa 10-12 kali.
3: What the fuck?
1: Okay. Maklum satu rumah, satu kamar, satu ranjang. Jadi sesering itu. Oke. Kayak udah ada depan mata gitu ya. Gara-gara kita udah sering HS pas pacaran dulu, jadi pas udah rumah tangga, kita malah makin mencoba hal-hal baru. Contoh, you have to be ready for this. Contohnya nih ya, main di pantai, main di kapal, toilet umum, dan lain-lain. Semoga ceritaku ini dibaca dan besok adalah hari spesial kita. Anif, 2 tahun pernikahanku. Doain ya kita semakin langgeng sampai maut memisahkan kita. Kayak helikopter bro. Anif 2 tahun. Lo kan ibaratnya 9 tahun udah having sex gitu ya. 9 tahun pacaran, lo udah living together, having sex in many other koreografi gitu ya. Gue minta di anif kedua tahun ini lo bikin gebrakan ya. Lo bikin sesuatu sexually yang gak bisa dilupain lo dan pasangan lo.

tadi dia bilang omnya cerai ya gara-gara biologisnya tidak sesuai yang diharapkan ya. Ya berarti dia gak bisa keep up sama kehidupan seksnya gitu ya. Tidak, tidak. Makanya tuh lu suami istri misalkan nih, terus lu belum pernah test drive, which is good. Belum pernah test drive, belum pernah having sex setelah nikah gitu ya. Eh gak, sebelum nikah belum pernah having sex, abis nikah abis itu tiba-tiba zonk gitu. Maksudnya zonk dalam artinya kayak, anjir gue gak bisa sinkron nih sama kehidupan seksnya istri gue. Ya lu harusnya bisa omongin, paling gak lu ada komunikasinya. Gimana caranya lo bisa mengkomunikasikan itu nih, kayaknya aku, kamu maunya sekali seminggu tapi aku butuhnya 5 kali seminggu gitu misalkan. Ya paling gak ketemu di tengah gitu ya. Aduh mau telepon dokter Boyke deh. Boyke gak kuat. Kita ke lagu dulu deh sahabat suara ya. Semoga lo bisa menikmati lagu ini. It's from The Trio namanya. Anjay, tensi naik lah jam sih. Garam dan madu. Bring it on. Masih di nongkrong bareng Beryl, ditemenin sama Beryl Rasandavi. Yang mau cerita ditunggu di BTS ya. Nomor teleponnya 0816 114 1014. Happy anniversary buat yang tadi ya.

0: dia nongkrong bareng Beril.
1: Kok gitu ya? 2011 nih cuy, anjir.
0: Gak ada elegan-elegannya samsek gue ngomongnya. But anyway, ini masih ada cerita dari sahabat suara soal 21 ke atas. Tapi kirimnya voice note. Ini gue akan play sekarang ya. Selamat datang di BTS, berani terbuka sama Beril.

0: indang.
1: Let's go. Kita akan putar voice note-nya. Kayaknya ini soal ini deh. Orang ini punya teman yang juga guru. Bentukannya muslimah. Ya, bentukannya alim banget, tapi ternyata dia lebih paham soal hal-hal berbau seks di luar ekspektasi dia. Mari kita dengarkan sama-sama ya, sahabat suara ya.
2: Malam dari lo.
3: Ceritain gak?
2: Gue mau cerita.
1: Lo VR sambil dengerin TikTok gue ya.
2: Gue pernah punya teman.
3: Dibacain.
2: Aduh, secara look dia tuh religius banget gitu.
3: Masih lagu.
2: Gue kaget, gue tahu kalau dia udah kayak gitu tuh. Setelah hampir setahun kenal lah. Jadi kita pernah tuh yang kumpul ya sambil koreksi ulangan gitu. Terus ngomongin macam-macam jenis-jenis kondom gitu lah ya.
1: Ngomongin terus bermacam-macam jenis-jenis kondom, oke. Okay.
2: Bahas segala macam bentuk dan rasa yang dia tahu gitu.
1: Bahkan dia tahu berbagai macam bentuk dan rasa dari kondom itu sendiri, oke.
2: Okay. Agak kaget sih. Sampai setahu sedalam itu ya dia tahu gitu. Ketika gua korek-korek, ternyata ya itu dia cerita dia udah pernah nyobain semua yang...
1: Rekomendasi kondom bergerigi dong guys. Gak terus.
3: Aku udah dibeli klub
2: semua lain. Jenis lah yang dia tahu.
1: Iya, yeah, oke.
2: Okay. Nah terakhir dia cerita dia kegep sama cowoknya. Aduh ini menurut gua antara konyol apa bego gitu ya. Jadi bokapnya itu kayak kerja di departemen keagamaan gitu. Terus sering dapat undangan kayak seminar atau apalah gitu kan, akhirnya nginep di hotel gitu bokapnya nih.
1: Okay.
2: Terus dia sama nyokapnya tuh sering ikut gitu. Nah sekali waktu dia ikut sama bokapnya, bokapnya lagi seminar, dia masukin cowoknya dong ke hotel itu. Nah bokapnya ngubungin dia, dianya lagi asik cuy ya kan. Karena merasa teleponnya si bokap ini tidak direspon, bokapnya ngegap lah, ngegap di kamar. Abis itu ngamuk lah itu si bokapnya.
1: Ya iyalah.
2: Akhirnya bokapnya tuh maksa temen gue untuk cek virginnya dia gitu.
1: Apa?
2: Jadi paksa. Terus
1: suara siapa sih ganggu banget?
2: Dia tuh maksa temen gue untuk cek virginnya dia gitu.
3: Contohnya
2: jadi paksa. Terus dia yang memohon-mohon lah gitu sama kakaknya, tolong kak gitu, karena yang disuruh nganter kan kakaknya. Ya udah, terus akhirnya kakaknya yang ngerayu bokapnya, akhirnya nggak jadi dites virginitasnya, tapi nggak boleh lagi ketemu sama cowok itu. Jadi ya lucu sih menurut gue, antara lu udah canggih tapi kok bego ya.

0: selamat.
1: Anyway, bawa cowok ke kamar atau bawa lawan jenis ke kamar gitu ya, dalam misalkan event kantor gitu, terus dapat kamar gitu, masa sih sendirian doang gitu? Sering banget kok terjadi di event-event gitu ya, terus masing-masing krunya dapat kamar. Iya, sebisa mungkin bisa ya, itu kesempatan dapat kamar tersebut dipakai untuk bawa pacarnya masing-masing untuk masuk ke dalam. Itu terjadi guys. Ya balik lagi ya, tadi gue bilang ya, urusan seks lo adalah urusan masing-masing gitu. Tapi kalau lo pikir pakai otak lo nih ya, kalau lo jadi dia, lo juga mungkin akan melakukan hal yang sama, men. Ada kamar kosong, gak mungkin gue sendiri. Apalagi gue tau lo waktunya pas, pasangan lo lagi kosong juga gitu. Ya ajak. Nah tapi begonya di sini adalah itu acara bapaknya, bapaknya ngegepin. Makanya lo pinter-pinter ah. Urusan lo ya, tapi kalau misalnya ada terjadi apa-apa ya lo harus bisa bertanggung jawab gitu. Gue tidak menormalisasikan, sekali lagi gue udah disclaim di awal kalau tidak ada agama yang memperbolehkan hal tersebut. Cuma kayak kita, gue lagi pengen nge-breakdown aja. Lagi, gue lagi meng-elaborate apa yang teman-teman alami gitu ya. Ada pengalaman lagi nih guys? Aduh, belibet kan. Ada pengalaman lagi gak nih guys? Gue butuh lebih. Katanya kondom yang bergeri biasa aja, Red. Ya kata bini gue juga gak ngaruh-ngaruh amat sih. Ya udah, kayak sama aja gitu. Kita ke lagu dulu lah. Sahabat Suara masih dengerin Beril siaran di Nongkrong bareng Beril. 15 menit lagi gue kelar. So stay tune on 101.4 FM Iswara, Suara Warga Indonesia. This one is my favorite. RBK, rombongan bodong koplo.

0: Buka Indong.
1: Masih ingat gak sih sahabat suara soal cerita sebelumnya yang ceritanya gini, si inisial A ini punya pacar dari SMP kelas 8 sampai sekarang udah jalan 9 tahun. Nah gitu ya. Intinya dia pernah, dia sebelum nikah udah having sex sebulan itu sekitar 10 sampai 12 kali. Dan dia tetap nikah. Bahkan setelah nikah ini dia gak bosan, sexually dia gak bosan. Mereka gak bosan sexually, dan malah mereka menemukan gaya-gaya baru, menemukan bumbu-bumbu baru dalam kehidupan seksual mereka. Ini dia lanjut cerita. Pas pernikahan banyak yang bilang kalau udah test drive sebelum menikah, pas malam pertama akan biasa saja. Supaya pas malam pertama itu gak biasa-biasa, akhirnya kita mencoba untuk hal baru. Yaitu dia coba main di mobil pas perjalanan pulang dan lanjut main di garasi. Anjir! Oke, terus lanjut di sofa, ruang tamu, dan yang terakhir di jacuzzi. Itu kira-kira rekor gue gampar lo ya. Lu ngomong rekor rektor. Kok tiba-tiba ada rektor di situ? Lu di kampus. Itu kira-kira rekor tembus 5 ronde. Soalnya bisa pas pacaran kita sebanyak-banyaknya cuma 2 sampai 3 ronde saja. Itu banyak apa dikit sih, guys? Itu banyak apa dikit sih? 5 hari kemudian setelah pulang dari honeymoon, istriku hamil, dan untuk urusan HS kita agak kurangin, tapi tetap terpenuhin. BTW anak pertamaku laki. Lanjut setelah melahirkan, 3 bulan kemudian istriku hamil lagi. Emang sih salah gua, baru keluar RS semenjak melahirkan malah gua gas malam itu juga. Terbukti hamil lagi, dan sampai sekarang kehamilannya udah jalan 7 bulan dengan jenis laki-laki lagi. Gokil ya, belum genap sampai 2 tahun pernikahan tapi udah OTW anak 2. Keren, gue salut sih, rezeki lo. Rezeki lo banyak, semoga rezekinya makin lancar ya. Maaf kalau yang ini ceritanya pendek, tapi semoga kalian suka. Dan aku mau ucapin terima kasih udah mau baca pengalamanku, dan doain semoga lahiran anak kedua aku ini lancar. Amin, amin, semoga sehat selalu ya. Dan sehat selalu kehidupan seks kamu. Emir gue gampar juga ya. Maksud katanya satu ronde kalau 3 menit mah kalah sama lagu Heal the World. Ya gak 3 menit juga, gila. Katanya emang kalau lagi hamil terus lo having sex sama istri lo justru malah boleh gitu. Boleh dan sehat asal dilakukan dengan benar gitu loh. Jangan lo gaya-gaya lempar-lempar apelah itu, kesian anjir bayinya, gila. Nasi uduk pakai daun salam, yang lagi duduk selamat malam, Mas. Malam-malam makan di Sari Asih. Terima kasih. Tuh, ini info ya dari sahabat suara yang nonton di TikTok nih. Katanya kalau hamil tua malah disarankan biar memperlancar kelahiran itu. Kita ke playlist dulu sahabat suara. Mungkin lo masih ada yang punya cerita gitu ya mengenai hal-hal yang sejenis yang tadi diceritain ke gue dari sahabat suara. Inisial A mengenai sexual activity atau mungkin test drive. Karena kita lagi ngebahas soal test drive. Apakah penting sebelum menikah? I'll be back on suara-suara warga. This one is from Rizky Fabian dan Adrian Khalif. Stay tuned.

0: Yeah.
1: Di nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Ada yang nanya lagi. Ya udah, kalau ada yang nanya dan ada yang cerita mengenai test drive sebelum nikah, I got you, bro.
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril.
3: Beril, bukain dong.
1: Iya, aku akan terus buka-bukain kamu kok. Oh iya, gue punya dua cerita lagi soal test drive. Gue punya temen udah having sex sama cowoknya sejak SMP. Terus pas SMA, temen gue sekolah di kota lain, beda pulau. Pas kelas 3 SMA, cowoknya datanglah ke kota tempat temen gue sekolah. Ini cowoknya seumuran apa gimana nih? Kayaknya pas cowoknya datang itu mereka having sex, karena gak lama teman gue ketahuan hamil dan akhirnya putus sekolah. Akhirnya mereka nikah dan punya 4 anak. Zap! Tidak belajar dari pengalaman. Tapi entah di usia pernikahan keberapa suaminya ninggalin teman gue. Anjing tuh orang. Astagfirullahaladzim. Sekarang dia jadi single mom dari 4 anak seumur. Gila. Lu udah lo ekap dari SMP. Dari SMA udah punya 4 anak. 4 anak lo mau diapain? Kenapa ditinggalin? Gue pengen tahu dong, kenapa sih ditinggalnya? Semoga temen lo dan 4 anaknya bisa dapetin bapak dan dapetin suami yang pantas ya. Ya enggak, pokoknya temen lo deserve someone better than si cecunguk itu, oke. Alasannya enggak jelas, ngilang gitu aja. Karena dia udah enggak bisa keep up sama, udah enggak bisa biayain karena beliau miskin gitu aja. Enggak jodoh, bukan enggak. Enggak, ini emang pure brengsek aja sih menurut gue, udah. Ini pertanyaan juga dari sahabat suara. Cara ngajakin pacar gue gimana ya? Tips and tricks biar doi mau dong. Tips and tricks biar doi mau diajak having sex gitu. Gak berani bro, gue ngasih taunya. Masuk TikTok aja abis ini ya. Masuk TikTok di suara aja ya. Gak usah. Ini gini konteksnya pasangan ya. Pasangan yang udah halal ya. Yaudah sahabat suara, gue pamit dulu. Udah jam 10 malam, gue akan lanjut di TikToknya isuara.network. Jadi buat lo yang pengen sharing-sharing cerita-cerita soal, ini gak ada yang tap-tap layar nih, gue rasa nih di TikTok nih. Komen doang nih, gak apa-apa komen thank you so much. Sambil tap-tap layar dong please. Kita akan ketemu besok lagi sahabat suara. Gue siaran dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Mungkin soon gue akan nambah jam ya. And it's time for me to say mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Ini adalah sebuah lagu yang gue gak pernah banget puterin ini di suara, karena ini bukan dari Indonesia, sahabat suara. It's from Keisha Cole. Love. Ini juga jadi masuk ke playlist Sexual Activity untuk beberapa orang, karena menurut gue ini seksi banget nih lagu. Buat lagi di jalan, hati-hati ya. Sampai ketemu besok. Beril Hasan pamit. Bye-bye.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Tradisi Bapapai. Istilah Bapapai digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk tradisi mandi pengantin Banjar yang bertujuan untuk menghindarkan mempelai dari hal-hal negatif di hari bahagia mereka. Selain itu, Bapapai juga sebagai simbol bahwa sang calon pengantin telah menuju masa dewasanya. Sama seperti tradisi mandi pengantin di sejumlah daerah di Indonesia, tradisi Bapapai juga dilakukan dengan persiapan dan doa-doa yang dibacakan tetua untuk pasangan yang menikah. Dalam kebiasaan pengantin Banjar, Bapapai dilakukan sehari sebelum resepsi pernikahan dilakukan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memainkan musik pilihan.
3: Pilihan.
5: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Indonesia. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Bakarasmin. Bakarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin di Suara Seru.
3: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Pagi yang cukup cerah ya untuk kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Hari pertama untuk kembali beraktivitas lagi setelah long weekend sahabat suara. Kembali lagi di awal bulan lagi ya sahabat suara, awal bulan Juni kali ini, di bulan ke-6 di tahun 2026 sahabat suara. Seperti biasa jam 7 sampai jam 11 nanti ya, kita nemenin sahabat suara yang lagi di tengah perjalanan, lagi nganter anak sekolah, ataupun juga lagi menuju kantornya nih sahabat suara ya. Jam 7 kita mulai dulu dengan jam request di suara seru kali ini. Ada Aisyah sahabat suara dan juga Rama yang nantinya siap menemani perjalanan kamu, pokoknya sampai ke tujuan deh, sampai selesai sahabat suara ya. Boleh di request lagu favoritnya di 0811 993 3901. Kamu juga boleh komen di TikTok kami ya sahabat suara, nanti kita juga bakal live di TikTok di @isuara.bjm. Langsung aja sahabat suara ya, kita tungguin satu jam pertama ini untuk request lagu favorit kamu.

0: Suara Banjarmasin masih di suara seru suara warga Indonesia. Banjarmasin cerah sekali.
1: Alhamdulillah, kering tapasan iya, kita.
0: Alhamdulillah. Hati-hati ya. Cuaca-cuaca kayak gini tuh kadang-kadang bisa sorenya hujan.
1: Nah, itu dia. Hari kemarin itu hujan enggak sih?
0: Hari kemarin enggak. Hari kemarin hujan.
1: Di mana tuh hujan?
0: Aku kan kemarin ke mall ya. Dari siang ke sore tuh. Keluar mall tuh sore jam 4 apa setengah 5 tuh basah jalanan.
1: Basah jalanan.
0: Keluar tuh hujan kadinya.
1: Hari semalam aku di rumah.
0: Oh iya.
1: Kayaknya enggak ada hujan deh. Di daerah Kaitang ya.
0: Oh, ada kah?
1: Kayaknya ada, Bang. Tapi malamnya itu adekku tuh dari luar. Terus nanya tiba-tiba ke rumah, "Di sini hujan lah tadi aja."
0: Nah.
1: Rasaku kok ada hujan, Bang. Nah. Apa kan aku di dalam rumah lah.
0: Jadi kada berasa bajunya bagus. Iya, menjawab.
1: Menjawab sekali. Tapi kalau kita lihat di hari ini bagaimana ya? Nah, kayaknya sama kayak hari kemarin deh, Rom. Jadi kita harus bersiap-siap. Kalau pagi sih aman ya. Kalau dilihat nih aman nih buat berangkat kerja, ngantar anak sekolah. Tapi kayaknya bersiap-siap nanti pulang kerjanya.
0: Nah, itu dia.
1: Ujar dari prediksi cuaca lah, Ram lah. Sore kena ramai jar. Sekitaran jam 3 sampai jam 6 lah.
0: Eh, bagus. Ya, aku sudah di rumah juga tuh.
1: Iyalah.
0: Datang ya. Aman ya.
1: Tapi kalau kisaran persentase ya, ini sekitar 35-40% lah hujannya.
0: Yes. Kamu biasanya? Sobat suara yang lagi nonton TikTok kita ya. Lagi nonton TikTok kita nih, lagi nonton radio di TikTok. Informasi juga kamu dari mana? Cuacanya kayak gimana di sekitaran tempat tinggal kamu?
1: Betul, atau juga macet-macet, padat-padat di mana nih? Hari ini hari pertama kembali lagi, comeback lagi soalnya sahabat suara. Langsung aja komen di TikTok kita di @isuara.bjm.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: terbuka. 90,1 FM ya, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Yoi, kita cek dulu di TikTok kita ada Tri Rozapi. Salam buat istri tercinta yang sedang perjalanan ke kantor di pengadilan Marabahan.
0: Wow.
1: Siapa dari istrinya?
0: Istrinya siap sebutkan namanya.
1: Siapa istrinya?
0: Betul sekali.
1: Siapa khawatir istrinya? Rumahnya di mana?
0: Nah, agak banyak juga lah. Nomor teleponnya berapa? Oh, akunnya iya. Apa?
1: Arini, namanya Arini.
0: Oh, namanya Arini. Halo.
1: Marini, dapat salam dari masnya.
0: Ya, suaminya.
1: Oh iya, suaminya Tri Rozapi. Katanya hati-hati di jalan. Ya. Selamat sampai kantor di pengadilan Marabahan.
0: Amin, amin. Dari mana? Kalau dari Banjarmasin berarti lumayan lah ya. Kamar
1: dari
0: bahan.
1: Handil.
0: Dari Handil, parak aja bang.
1: Parak dari Handil, sekali wahin sampai.
0: Sekali wahin. Ada juga Ari, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ada pinando pindah beanum ya. Kira siapa kok tadi? Sekalinya Haji Rama. Selamat pagi juga kita sapa nih, ada Nisfu Ramadan 275.
1: Halo.
0: Pagi kak. Salam kenal dari Gambut.
1: Gambut.
0: Halo, Gambut Raya.
1: Ada Bahrudin, ada Arna, ada Leo Florence, ada Bayu Widianto.
0: Yes.
1: Ada Husnul, ada Rastro, ada Aldi.
0: Yes.
1: Selamat pagi semuanya para penonton radio di TikTok.
0: Selamat pagi semuanya. Ada pokoknya enggak ada alasan buat enggak dengerin radio.
1: Bener.
0: Ya. Semua platform udah kita sediain pokoknya. Betul. Sahabat Suara.
1: Support kita ya dengan cara kamu boleh nonton live TikTok kita, kamu boleh request di WhatsApp kita.
0: Betul.
1: 0811-993-3901. Kamu apa ya, follow Instagram kita, sosial media kita semuanya.
0: Pokoknya semuanya sahabat suara ya.
1: Iya.
0: Di jam ini kita juga masih buka buat request.
1: Betul.
0: Jadi sahabat suara langsung aja boleh di request-requestin juga lagu favorit kamu.
1: Benar sekali. Sahabat suara, tahukah kamu kalau ternyata imbas dari dolar yang naik, rupiah yang
0: ujar
1: lemah.
0: Ujar kada berpengaruh.
1: Kada berpengaruh, hai. Kita kada berdolarnya kan kita berdirham.
0: Berdirham lah. Zaman babila, Masya ya, Allah. Kenapa? Ada pengaruh apa lagi nih, Ram?
1: Ternyata ngaruhnya itu ngaruh banget sampai ke harga kain.
0: Harga kain?
1: Iya. Jadi kemungkinan kenaikan harga kain ini seiring dengan lonjakan harga minyak yang berimbas pada berbagai sektor industri besar yang memproduksi bahan jahit.
0: Okay.
1: Kenaikan harga bahan jahit ini sudah berlangsung sebulan terakhir. Jadi harga benang naik persatuannya Rp500. Contohnya harga sebelumnya 2.500, sekarang jadi 3.000. Kain puring bervariatif kenaikannya 3.000 sampai 5.000 per meter.
0: Yes.
1: Resleting naik juga.
0: Nah, bilanya kada sanggup nukar resleting.
1: Bekain ya, apa namanya, bekancing.
0: Bekancing,
1: bangin dikit kada apa-apa aja.
0: Wah, ya itu.
1: Paling besiol kedengaran.
0: Aduh, besiol lah kayak apa bunyinya, Rau.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...
0: Oh.

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

0: Suara Banjarmasin masih di suara-suara warga Indonesia. Ada Yusuf Triputra yang katanya request Phantom Kasmaran.
1: Yes, nanti kita siapin ya lagunya ya. Katanya selamat pagi kakak-kakak semua ulun dari zaman Nokia sampai zaman ini masih mendengar ya kan radio. Mantap.
0: Sekarang
1: mulai
0: itu
1: zaman HP harus bercocok headset.
0: Betul.
1: Ya kan kalau dengerin radio.
0: Headsetnya jadi antena.
1: Betul sekali.
0: Kalau kita ada speaker. Sekarang itu jadinya kenapa orang-orang jarang dengerin radio karena fitur HP sekarang yang touchscreen itu pada ada fitur radionya.
1: Iya, tidak menyediakan aplikasi radio. Tapi masih ada, Android masih ada ya. Kalau yang jam-jam sekarang enggak tahu deh ya. Sempat masih ada kok.
0: Sempat ada sempat masih ada beberapa memang.
1: Yeah.
0: Makanya paling nyaman tuh handphone-handphone bahari itu ada radionya, hiburnya itu aja.
1: Handphone yang benar-benar anti banting lagi. Kayak anti rusak walaupun di apa-apai.
0: Iya, bujur.
1: Yang kau gesan menelpon nomor SMS tuh neram.
0: Kecuali terendam atau bakar.
1: Nah, itu makam. Kalau lagi diselamatkan
0: lah. Selama masih terbanting-banting aman aja.
1: Aman aja.
0: Kalau terbakar lawan terendam lah.
1: Bang
0: sudah.
1: Sudahlah.
0: Susah.
1: Ada Rini juga, Rini Aulia.
2: Hai.
1: Selamat pagi Kak, Rini dari Banjarbaru, pendengar setia iRadio. Mulai nama kita dahulu ya kan.
0: Oh iya, iya betul.
1: Tahu berartinya.
0: Tahu berarti mantap.
1: Dari zaman kuliah hingga sekarang. Kira-kira Wahini kan sudah apa nih Rini?
0: Apa nih?
1: Kan semalamnya kuliah ajarnya.
0: Iya.
1: Jangan-jangan hanyarnya lulus.
0: Mah itu masalahnya.
1: Ada juga Bayu Widianto.
3: Halo.
1: Assalamualaikum. Salam. Kakak salam kenal dari sahabat Iswara Jakarta.
0: Wahai Bayu Widianto dari Jakarta. Terima kasih. Sahabat-sahabat, setelah ini kita akan di Ngobras ya. Kita akan menemani kamu dengan lagu-lagu favorit kamu, juga lagu-lagu requestan kamu setelah ini.
4: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di Request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
7: Indonesia. Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Suara Banjarmasin masih di suara-suara warga Indonesia. Panasnya sudah mereda di Gatot ya. Kembali jadi berawan lagi, tapi kita masih berharap dengan cuaca kondisi cuaca yang baik, nggak cuma kondisi cuaca tapi juga kondisi ekonomi ya.
1: Yes, betul. Jadi pokoknya kondisi apapun kita usahakan baik terus.
0: Iya.
1: Bagaimanapun caranya ya kan.
0: Hahaha, hahaha. Pada sadar dolar sudah 17.852.
1: Aduh.
0: 17.852.
1: Mah lebih naik lagi ya. Kemarin kan sempat tuh angkanya
0: 17.845.
1: Betul sekali.
0: Prediksi kan kayaknya nanti tanggal kemerdekaan pas deh 17.845.
1: Lebih
0: bener hulu sekalinya.
1: Bener hulu.
0: Aduh.
1: Kadramiam.
0: Kayak apa ini? Kalau lajuan naiknya santai dulu. Kalau pindah mendabuk turun, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya, betul sekali.
0: Nah ini maksudnya naik bekajut, turun mendabuk disyukuriam.
1: Iya, disyukuri.
0: Tapi amun rezeki jangan.
1: Jangan.
0: Amun naik bekajut rezeki.
1: Alhamdulillah.
0: Begadang-gadang di situ jangan turun mendabuk.
1: Iya, stop deh, stop sampai situ aja.
0: Cuma kalau dolar naik mendabuk turun bekajut ya alhamdulillah.
1: Nah itu dia ya. Tapi kali ini kita ada di
0: Ngobras.
1: Di Ngobras betul.
0: Sahabat suara ya, kita mau ngebahas tentang Gas lighting ini aku masih asing sekali.
1: Siapanya gas LPG Jar?
0: Dia sepupu sekali lah. Lawan ini adiknya gaspol memang.
1: Adiknya gaspol.
0: Tapi memang gas lighting ini kan istilah-istilah yang digunakan Gen Z sekarang ya.